Teman berdua, semangat terus ya untuk kamu yang pagi hari ini udah siap banget nih, udah berencana dari jauh-jauh hari juga untuk berjalan-jalan, menikmati wisata yang ada di Lombok tercinta. Dan ternyata emang kamu udah berencana gitu, pengen ke Desa Sade sebenarnya gitu, dan cukup terkejut ternyata yang ada dalam list yang harus kamu datangi itu mengalami musibah ya, yaitu kebakaran. Jadi memang seperti apa perkembangannya nih teman pro 2, di mana pastinya untuk ini ya, untuk para pemuka atau pemegang adat, kemudian masyarakat di sekitar sana, dan juga dari pemerintah ya, dari semua sektor lini masyarakat, pokoknya itu benar-benar bersatu banget untuk akhirnya oke, memutuskan bagaimana caranya supaya benar-benar ada regulasi yang kuat gitu ya, untuk bisa menjaga tentunya kampung adat yang lainnya, jadikan pelajaran gitu. Nah, salah satunya itu kampung adat Limbungan di Desa Perigi, Kecamatan Suelo, Lombok Timur. Kamu pernah kesana nggak nih teman berdua? Wah, bisa diagendakan nih ya, mungkin hari ini langsung jalan-jalannya ya ke Kampung Adat Limbungan, tepatnya di Lombok Timur sana, yang memang juga sudah menerapkan aturan khusus penggunaan listrik untuk mengurangi resiko kebakaran. Ini pasca kebakaran rumah adat Sade

Larangan itu juga dibatasi dengan lampu hanya diperbolehkan dipasang di bagian dalam rumah adat, sementara bagian luar bangunan tidak dipasangi lampu gitu. Terus di Limbungan bagian barat itu terdapat sekitar 120 rumah adat. Di bagian timur sekitar 125, setiap rumah tradisional dilengkapi lumbung padi yang menjadi bagian dari lingkungan dan pola kehidupan masyarakat adat Limbungan ya. Jadi nggak berdiri sendiri-sendiri gitu, lumbung padi juga menjadi bagian penting dari lingkungan tradisional masyarakat Limbungan ini. Dan walaupun mempunyai jumlah rumah adat yang cukup banyak, kunjungan wisatawan ke Limbungan memang masih belum ramai gitu. Jadi pengembangan kawasan ini masih menghadapi sejumlah kendala, terutama akses jalan yang sempit serta kebutuhan air bersih. Dan semoga ini menjadi perhatian ya teman Pro 2 ya, karena pelajaran banget gitu desa Sade kita tercinta yang harus mengalami musibah gitu. Tapi namanya musibah ya, sekarang saatnya kita untuk bisa mendoakan semoga bisa cepat pulih.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di Ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia, putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

0: Jack it up.
1: Teman perlu dua, kalau yang namanya berwisata itu pastinya sesuatu yang memang bisa dibilang itu sesuatu yang kayaknya diperlukan setiap orang sih ya. Karena kita juga sudah disuguhkan oleh alam yang indah, atmosfer yang asik, kemudian apalagi daerah kita memang salah satu daerah pariwisata juga. Nah, yang diperkuat juga dengan adanya tiga gili, Gili Tramena, Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Di mana nih teman perlu dua, ternyata pemerintah Kabupaten Lombok Utara ini lagi memperkuat konsep wisata ramah muslim juga di kawasan Tiga Gili ini gitu, dengan mendorong pelaku UMKM kuliner mengantongi sertifikat halal. Jadi pendampingan sertifikasi halal ini menjadi salah satu prioritas pusat layanan usaha terpadu koperasi dan UMKM Lombok Utara pada tahun ini gitu. Di mana Kepala PLUTK UMKM Lombok Utara Syaiful Bahri mengatakan pendampingan terutama menyasar pada pelaku usaha makanan dan minuman itu mulai dari industri rumah tangga hingga warung makan di kawasan Tiga Gili. Jadi ini langkahnya sejalan sama kebijakan pemerintah mendorong pengembangan destinasi wisata halal gitu. Dan di sepanjang tahun 2026 ini sudah difasilitasi sekitar 700 UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal. Jumlah ini melampaui target awalnya, targetnya 50 UMKM, tapi setelah PLUT berkolaborasi dengan sejumlah pihak, jadi jumlahnya ini meningkat menjadi 700 UMKM ya. Dan program ini didukung mekanisme sertifikasi halal gratis atau sehati dari BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal gitu teman pro 2 ya. So semoga ini juga bisa menjadi solusi untuk semua menjadi semangat gitu, karena banyak dukungan ya terutama untuk UMKM kita. Dan juga ini menjadi salah satu bagian atau salah satu cara juga untuk terus bisa memajukan pariwisata di daerah tercinta.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

104,2 FM Teman Pro 2 masih di edisi hari Minggu saat ini ya. Hari Minggu kamu mungkin bakalan berasa seru banget kalau Minggu ini Teman Pro 2 akhirnya punya waktu untuk sedikit atau lebih ke gimana caranya untuk menikmati suasana liburan aja gitu ya. Yang pasti nih untuk kamu yang pengen banget jalan-jalan, entah itu mungkin selain di daerah kita tercinta ini yang gak kalah indahnya dengan daerah-daerah lain ya, secara umum Indonesia emang indah banget sih semuanya. Nah, tapi yang bikin sedih itu ketika mungkin ada bencana gitu yang tidak bisa kita hindari juga. Terus juga pastinya ini bisa kita minimalisir ya dengan terus adanya mitigasi bencana, terus juga bagaimana lebih peduli pada lingkungan juga ya. Dan kita lihat dulu nih Teman Pro 2 setelah kunjungannya ke Desa Sade ya, pastinya Menteri Pariwisata Widianti Putri menggelar pertemuan lagi dengan ekosistem dan pelaku industri pariwisata di Labuan Bajo, tepatnya membahas pemulihan pariwisata pasca gempa bumi yang berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, dan pembahasan isu kepariwisataan di Labuan Bajo juga gitu. Jadi Menpar sendiri menegaskan komitmennya supaya Labuan Bajo ini gak sekedar pulih dari dampak gempa bumi aja, melainkan tumbuh menjadi destinasi yang jauh lebih tangguh dalam menghadapi berbagai resiko di masa depan. Jadi upaya ini diwujudkan lah ya melalui penguatan manajemen resiko bencana serta juga penataan destinasi wisata darat baru di Manggarai Barat gitu. Dan langkah taktis pun dilakukan nih dengan menghimpun langsung kondisi, tantangan serta kebutuhan dari pemerintah daerah serta pelaku industri pariwisata pasca bencana. Jadi memang pemulihan sektor ini diprioritaskan berdasarkan tingkat kerusakannya seperti apa, kesiapan operasional destinasinya, serta pemulihan mata pencaharian masyarakatnya gitu. Jadi fokusnya itu pembenahan ya, mencakup seluruh rantai pariwisata mulai dari perhotelan, restoran, desa wisata, kapal wisata, pramu wisata hingga pelaku UMKM lokal.

Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2, wow, banyak yang sudah memulai aktivitasnya dengan luar biasa untuk edisi hari ini. Dan berharap banget gitu teman Pro 2 bisa benar-benar menjalani hari ini dengan baik-baik aja, gak ada kekurangan satu apapun ya, semuanya berjalan dengan lancar. Ketika kamu memang akan berlibur mungkin hari ini ke tempat-tempat pariwisata, jangan lupa, ini isu atau masalah sampah ini kan masih banget ya teman Pro 2. So kamu harus bawa pulang kalau bisa sampah plastiknya, dan kalau bisa juga membawa wadah itu tempat yang non plastik aja gitu, yang bisa diisi ulang ya kan, ini akan sangat membantu. Dan harus ngecek juga di area pariwisatanya itu biasanya pasti ada tempat sampahnya yang memang sudah dipilah-pilah dan dengan warna yang berbeda-beda juga tempat sampahnya, organik, non organik ya kan. Pokoknya teman Pro 2 harus benar-benar menjaga keindahan, kenyamanan wisatawan lain juga gitu ketika datang ke tempat pariwisata. Jadi benar-benar harus banget memperhatikan sampah sendiri gitu. Kalau perlu kamu bawa tas sendiri untuk tempat sampah kamu gitu ya. Kalau emang benar-benar gak sempat untuk dibuang ke tempat sampahnya, itu yang paling penting juga, okay? Dan safety ketika kamu berwisata itu juga penting. Jangan mendahulukan, oh ini tempat viral nih, tapi ternyata tempatnya itu sebenarnya berbahaya banget. Tempatnya itu beresiko banget untuk kamu take foto ataupun take video apalagi. Jadi benar-benar harus hati-hati banget ya. Di jam 9 nanti Dini akan lebih masuk ke satu topik tertentu ya teman Pro 2, karena kita di Spada kalau setiap weekend itu pastinya ngobrolin soal budaya dan juga pariwisata. Jadi teman Pro 2 yang penasaran banget apa sih topik Dini untuk edisi pagi hari ini, kamu harus stay tune terus di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Kita bisa lihat ini.
2: Iya, pasti seru.
3: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Jack it up.
1: Teman berdua, untuk kamu yang pastinya udah kedatangan petugas nih dari BPS ya, yang melaksanakan sensus ekonomi 2026. Jadi sensusnya ini sampai 31 Agustus ya. Jadi di mana petugas sensus datang ke tempat kamu, ke rumah, ke tempat usaha gitu, pastikan kamu memberikan jawaban yang jujur dan benar, karena setiap informasi yang kamu berikan itu akan membantu membentuk gambaran kondisi ekonomi di Indonesia. Jadi data yang akurat itu akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan dan juga program yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat juga. Selain itu, usaha yang tercatat mulai dari UMKM hingga usaha besar akan lebih mudah dipetakan, sehingga potensi dan tantangannya itu bisa cepat diketahui gitu. Ingat ya, sensus akurat, kebijakan tepat. Jadi mari teman Pro 2 bersama-sama untuk mensukseskan sensus ekonomi 2026 dan ikut berkontribusi untuk masa depan ekonomi Indonesia yang jauh lebih baik. Dan untuk informasi lebih lanjut mengenai sensus ekonomi ini seperti apa, kamu bisa kunjungi census.bps.go.id /SE2026, atau kamu bisa scan QR code pada media informasi resmi Badan Pusat Statistik ya. Sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

2. Semoga yang namanya happy, joyful juga ya. Pokoknya terus ya bisa kamu rasakan di edisi weekend kali ini. Terutama untuk yang mau ngumpul bareng temannya, bareng keluarganya ya. Bahkan bareng hewan peliharaannya juga mungkin. Yang kayaknya di weekdays itu agak-agak dicuekin dikit lah ya, karena kamu sibuk. Tapi karena emang lagi libur, boleh lah ya tahun Pro 2 diperhatikan dulu ya beberapa hal yang mungkin aja kelewat gitu. Nah, Dini karena hari ini sepadanya itu adalah sepada budaya dan pariwisata, Dini pengen banget share mengenai mitigasi bencana daerah pariwisata ya, terutama seperti apa desa adat Sade di Lombok Tengah sana recovery-nya itu seperti apa gitu. Nah, kalau kita lihat ya, Kemenpar sendiri, Kementerian Pariwisata itu memang sudah sangat siap membantu upaya pemulihan desa adat Sade, di mana Ibu Menteri sudah hadir ya meninjau, mengikuti rapat koordinasi juga bersama dengan pemerintah daerah gitu untuk membahas pemulihan desa adat Sade ini, teman Pro 2 gitu. Dan tentunya ini menjadi pelajaran banget untuk beberapa, untuk bagaimana menjaga desa adat lainnya terutama yang ada di Lombok tercinta ya. Desa adat Sade sendiri tuh ada 189 kepala keluarga dan 320 pelaku pariwisata gitu. Kemudian tercatat kerusakan itu ada 75 bangunan rumah adat, kemudian 69 toko seni, 8 lumbung alang, 1 menara pantau, 4 beruga sekenem, 6 beruga sekepat atau bale-bele, dan beberapa fasilitas umum. Untuk kamu yang pernah jalan-jalan ya ke desa Sade, entah nganterin keluarga, nganterin tamu ya, atau kamu emang iseng jalan sendiri atau ada proyek gitu di desa Sade misalnya, pasti bakalan sedih banget mikirin ini ya, karena di sana benar-benar udah ribuan tahun lah, benar-benar desa adat masyarakat suku Sasak gitu, dari awal mula adanya suku Sasak gitu kan. Sedih banget ya teman Pro 2 ya. Jadi memang perlunya penyusunan rencana jangka panjang yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait, Pemda, para mitra serta masyarakat adat gitu dalam upaya pemulihan desa adat Sade ini, termasuk pelaksanaan rekonstruksi dan penggalangan dananya gitu. Jadi memang rencananya ada rekonstruksi desa adat yang melibatkan masyarakat supaya sesuai dengan kebutuhan desa adat. Nah, seperti apa kira-kira ya rekonstruksinya dan lain sebagainya, teman Pro 2, sebentar ya, Dini masih bakalan share di Sepada edisi pagi hari ini.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
7: Pro 2 FM Mataram,
8: teman terbaik kamu.

Soal mitigasi bencana di daerah pariwisata itu memang penting banget ya, terutama kalau kita fokuskan pada bagaimana recovery dari desa adat Sade sendiri ya, dan pembangunan kembali desa adat Sade nantinya bisa menjadi acuan nih bagi desa-desa adat lain dalam meningkatkan upaya keselamatan dan mitigasi bencana gitu. Kalau dalam jangka pendek nantinya dari Kementerian Pariwisata, tepatnya Ibu Menteri ya, itu mengatakan bahwa akan tersedia dapur umum dan dukungan pemulihan trauma itu untuk warga yang terdampak kebakaran, kemudian ada bimbingan teknis gitu perlu diadakan secara berkala untuk anggota kelompok sadar wisata atau pokdarwisnya, dan warga desa adat juga harus meningkatkan pemahaman mengenai prosedur operasional standar tanggap darurat dan evakuasi wisatawan gitu. Dan ya memang ini juga perlu adanya penyediaan bantuan modal kerja ya. Kemudian yang paling bikin sedih juga itu adalah bantuan alat menenun nih teman perdua ya kan, karena Dini tahu banget alat tenun di desa adat ya, terutama di desa adat Sade ini emang benar-benar digunakan sebagai alat pencaharian mereka juga gitu, dan itu juga umurnya pasti bukan baru ya, tapi mungkin udah lama juga umurnya, udah turun temurun, udah legend banget alat tenunnya ya kan. Tapi namanya musibah ya teman perdua ya, dan sarana pendukung kegiatan ekonomi lainnya ya untuk warga yang terdampak kebakaran gitu harus dalam jangka pendek itu harus ada. Kemudian memang ada sih bantuan alat tenun ya dari Kementerian Pariwisata untuk membantu warga desa adat yang harus memulihkan kegiatan usaha sekaligus menjaga juga nih tradisi suku Sasak.

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia, putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

0: Teman Pro 2 pastinya Dini sangat-sangat berharap banget nih Teman Pro 2 juga lebih aware lagi ya pada mitigasi bencana, terutama untuk kebakaran yang pastinya melanda beberapa tempat gitu, beberapa kawasan hutan dan lahan, termasuk juga di desa adat wisata Sade yang ada di Lombok Tengah sana gitu, bahwa wah kita benar-benar harus menjaga banget ya, kayak mulai ada proteksi kebakaran itu seperti apa, mungkin Teman Pro 2, kemudian pengelolaan sumber api dan kelistrikan juga penting ya. Jadi beberapa langkah sih, langkah konkret ya di setiap desa adat itu harapannya bisa lah untuk mencegah gitu, dan bisa supaya bisa selamat dari musibah kebakaran adalah pertama membangun infrastruktur proteksi kebakaran tersembunyi gitu, seperti pemasangan instalasi hidran, membangun jalur pipa air bawah tanah permanen yang terhubung ke jaringan hidran mandiri di sekitar desa tanpa merusak estetika arsitektural tradisionalnya. Kemudian ada tandon air dan pompa portable juga penting banget. Ada juga alat pemadam api ringan mungkin yang berjenis handy atau tabung di setiap rumah adat dan area publik ya. Sensor juga butuh banget, sensor dan sistem peringatan, early warning system. Kemudian pengelolaan sumber api dan kelistrikannya juga harus dicek-cek juga ya Teman Pro 2. Kayak instalasi listrik berkalanya itu harus diaudit banget sih, rutin ya. Kemudian zona memasak atau dapur yang aman juga. Regulasi area merokok ini penting banget ya, karena gak boleh banget ya untuk membuang puntung rokok sembarangan, apalagi di dalam kawasan pemukiman yang beratap jerami kering. Selain itu juga penguatan aturan adat dan mitigasi berbasis komunitas itu penting banget gitu. Dan juga terakhir adalah zonasi dan penataan lingkungan desa, kayak fire risk mappingnya itu seperti apa. Kemudian jarak aman rumah-rumah juga diatur tata letak bangunannya, dan juga harus ada sanksi ya untuk sanksi larangan pembukaan lahan berpindah gitu. Jadi memang kita tunggu aja nanti rancangan rencana perlindungan ya yang akan dilakukan oleh pemerintah Teman Pro 2, karena memang kalau dalam waktu dekat ini untuk rekonstruksi kampung adat Sade sendiri itu emang dilakukan dengan konsep yang didukung oleh penyediaan sarana penunjang mitigasi bencana kebakaran. Ini untuk benar-benar jadi pelajaran banget dan menjamin keamanan serta kenyamanan destinasi wisata gitu. Karena memang pemerintah Kabupaten Lombok Tengah juga memprioritaskan pembangunan museum budaya ini nanti untuk mengakomodasi kunjungan wisata saat MotoGP berlangsung gitu di bulan Oktober mendatang ya. Kita doakan Teman Pro 2 semoga aja pastinya pemulihan desa adat Sade ini pastinya untuk tidak hanya untuk mengembalikan kondisinya seperti sebelum kebakaran, tapi juga meningkatkan ketangguhan masyarakatnya ya. Jadi bisa jalan-jalan lagi ke Sade dengan aman dan nyaman, oke? Jadi, wah gak berasa ya. Ternyata udah menjelang jam 10 pagi. Thank you Teman Pro 2 untuk kamu yang udah stay tune di sini sedari tadi. Terus udah banyak banget pastinya yang udah siap-siap juga mau istirahat kali ya setelah aktivitas dari tadi, sedari tadi pagi. Istirahatnya lebih ke me time kali karena lagi libur ya di hari Minggu ini. Thank you Teman Pro 2 sekali lagi untuk kamu yang udah stay tune di 104,2 FM. Jangan kemana-mana, stay tune terus karena masih banyak banget gelaran-gelaran Pro 2 yang bisa kamu simak hanya di 104,2 FM atau di RRI Digital. Dini yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Selamat pagi Teman Pro 2.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram. When I was a young

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, teman pro 2, SMK Negeri 3 Mataram menjadi salah satu lokasi pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional OSN tingkat nasional yang diselenggarakan Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Penunjukan SMK 3 Mataram sebagai titik lokasi pelaksanaan dilakukan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda Olahraga Dikpora, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan berlangsung selama 3 hari, 26-28 Agustus 2026, dan diikuti 21 finalis asal NTB dari jenjang SD, MI, dan SMP, MTS. Mereka terdiri atas 13 peserta SD MI dan 8 peserta SMP, MPTS. Info terakhir teman pro 2, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal meminta gerakan pramuka tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Ia mendorong pramuka menjadi pelopor swasembada pangan dengan terlibat langsung dengan kegiatan pertanian dan pengelolaan pangan di masyarakat. Pesan itu disampaikan Iqbal saat memimpin upacara peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat kuartir daerah NTB di lapangan Bumi Gora kantor Gubernur NTB Sabtu 29 Agustus 2026. Sekian teman Pro 2 informasi untuk di pagi hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Pro 2 Hitlist barengan sama Dipa di Pro 2 FM Mataram. Stay tune teman Pro 2.

0: Hitlist.
1: Alright teman Pro 2, waktunya Pro 2 Hitlist. Gimana kabar kamu teman Pro 2? Semoga sehat selalu ya. Dan kita udah di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Dipa nemenin kamu di jam 10 sampai jam 3 nanti untuk santai siang. And semoga kamu emang beneran bersantai ya. Dan kamu bisa request-request single favorit kamu sampai jam 12 nanti teman Pro 2. Dipa bakal puterin tentunya di Your One Music Station in Mataram, the only one, number one hits music station, Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, buat kamu lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semuanya tadi kita udah dengerin lagu yang lagi boom, get loose. Karena Agnes Mo ini kan memerankan Richard ya, di Layla Hot, di film Richard, kebalik. Dipa belum nonton sih, penasaran juga. Dan kayaknya nanti Dipa bakal nonton abis ini. Kamu udah nonton belum teman Pro 2? Kalau belum nonton denger lagunya Agnes aja kalau gitu ya tadi. Oke teman Pro 2, sebelum kita lanjut ke requestan kamu, Dipa mau puterin dulu single-single yang bakal nemenin kamu dulu di pagi menjelang siang hari ini. So hopefully kamu sehat-sehat ya. Ada Nona, ada Lomba Sihir, dan ada juga Katy Perry dengan single barunya Watch It Burn.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884. Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

0: Hitlist.
1: Oke, waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Masih barengan sama Dipa tentunya di Pro 2 FM Mataram. Dan buat kamu yang mau request-request single favoritnya, masih bisa banget di 081-902-057-000. Atau bisa kamu ke Instagram Pro 2 FM Mataram, Dipa udah share story. Kamu bisa komen-komen juga ya, di sana kamu bisa langsung request, oke? And teman Pro 2, buat kamu juga yang mau dengerin lagu di hari Minggu ini, Happy Sunday juga ya teman Pro 2, yang lagi di perjalanan mau ke pantai, pagi-pagi gini segar banget ya udaranya. Semoga kamu bisa enjoy the weekend ya. Oke, ini Dipa juga mau nyapa-nyapa yang lagi ada di WhatsApp kita. Halo, yang ada di WhatsApp. Oke. Ini ada teman kita nih, teman Pro 2. Ada kakak Minace ya. Selamat pagi kakak, happy Sunday. Aku Minace, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace katanya. Salamnya buat kakak penyiar aja. Semangat terus siarannya, terima kasih kak. Oke, thank you kakak Minace dari Kalimantan loh nge-requestnya. Thank you kak Minace. Terus ada juga ini kak Lara Purnamasari. Wajib nih Kak Lara, pasti lagu sedih kan. Kamu tuh lagi sedih kenapa sih Kak Lara? Kak Lara katanya mau request lagunya Semi Simorangkir dengan Kesedihanku. Ya udah kita puterin ya. Tapi yang pertama kita puterin dulu Sumpah Mati by Selena Grace.

0: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to WKWKWK. Yay!
1: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
2: Nggak tahu, Lala. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
1: Kalau OSIS macam mana sih?
2: Aku
1: mau nikah aja lah.
2: Nikah. Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan? Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sih saya bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
1: Iya, sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
1: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
1: Sih.

0: Hitlist.
1: Oke, masih di Pro 2 FM Mataram, tentunya di Pro 2 Hitlist. Dan teman Pro 2, buat kamu yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan, kita udah masuk ke 10.43. Gak berasa banget teman Pro 2 ya. Sorry dong Kak Lara, tadi aku lupa muterin kesedihanku. Sekarang deh aku puterin habis ini ya Kak Lara ya, sorry banget. Dan buat kamu juga teman Pro 2 yang mau request-request single favoritnya, langsung aja ke WhatsApp kita di 081 902 057 ribu. Dan juga kamu bisa ke Instagram Pro2FM Mataram. Tiba tungguin pokoknya sampai jam 12. Dan di minggu ini tuh Tiba tuh pengen makan yang manis-manis, something sweet, something yang savory, something yang pedes at the same time. Mungkin kayak main course itu yang pedes, terus ada yang savory, and then penutupnya dessertnya ada yang manis. Wih, mantap pol ya. Kalau kamu udah sarapan apa hari ini teman Pro2? Biasanya tuh ada teman-temannya di pas sarapan soto seger gitu kan. Ada yang sarapan mungkin soto yang berat langsung, terus ada yang sarapan milihnya bubur aja. Kalau Dipa milihnya yang ringan-ringan dulu sih di pagi hari, biasanya tuh kayak bubur or soto gitu ya. Tapi sotonya enggak yang soto serius gitu loh, soto seger gitu. Soto yang cuma 10 ribuan, you know. Jadi itu sih yang Dipa suka. Anyway, Dipa tungguin untuk requestan kamu ya. Kita ke ini dulu requestannya Kak Lara. Tadi Dipa lupa puterin. Kesedihanku by Semi Simorangkir.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: Hit List.
1: Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist barengan sama Dipa di sini di 104,2 MHz Pro 2, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, buat kamu yang mau request-request single-single favoritnya, langsung aja ke WhatsApp kita di 081-902-057000 atau kamu bisa juga ke Instagram Pro 2 FM Mataram. Dipa juga lagi nge-live nih teman Pro 2 ya, jadi buat kamu yang mau request-request single favoritnya, langsung aja bisa gabung juga. Di sini ada Kak J Has NKBD. Halo Kak, selamat apa nih? Selamat siang atau selamat pagi? Terus ada siapa nih? Ada Kak Paman Abdi. And then ada siapa lagi? Pokoknya rame banget di live-nya Dipa hari ini, teman Pro 2. Kamu juga bisa request-request di sana ya. Dan tadi Kak J Has NKBD ini pengen dengerin lagunya Mahalini yang Batasi Rasa. Oke, kalau gitu kita bakal puterin dulu request-annya Kak Jehas ini ya. Aku gak tahu kamu dipanggil siapa, karena username-mu itu JehasNKBD ya. Pokoknya thank you banget yang udah request. Dan buat kamu juga yang belum request, teman Pro 2 dipatungguin pokoknya sampai jam 12 ya di siang hari ini. Jadi langsung aja bisa request di WhatsApp Pro 2. Dan kita lanjut teman Pro 2 untuk puterin single yang udah di request, yaitu Batasi Rasa by Mahalini.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang,

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Hitlist.
1: Oke, masih sama Dipa di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Dan ini udah jam 11. It means masih 1 jam lagi di mana nemenin kamu tentunya di Pro 2 Hitlist ya. Jadi buat kamu yang mau request-request single favoritnya masih bisa banget. Kurang lebih kita masih ada 40 menitan lah ya. Sabi lah ya. Langsung aja ke WhatsApp kita di 081-902-057-000. Dan bisa juga di aplikasi RRI Digital. Dipa juga udah tadi nge-share story di Instagramnya Pro 2 ya. Kamu bisa komen-komen. Dan Dipa lagi live juga di TikTok. Kamu bisa komen langsung di TikTok ya. Anyway, tadi juga udah ada requestan ya dari ini Kak Ninda Tirta Harum. Pengen request lagunya Josh Flow dan Bunga.

Citra Lestari dengan Terpesona. Terus ada siapa lagi tadi yang pengen request lagu? Kita scrolling dulu ya. Oke, ada Kak Aku PNRM pengen request lagunya Kim featuring Nabila Taqiyah dengan Bayangan Cinta Yang Lalu. Oke, kita puterin dua-duanya langsung ya siang hari ini. Dan buat kamu juga teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan pengen dengerin lagu-lagu yang asik, lagu-lagu yang seru di minggu ini, Dima masih bakalan nemenin kamu sampai jam 12. So kita moving on dulu ke Terpesona. Aduh, ini satu lagu yang Dipa lagi suka banget. Pas banget di request sama Kak Ninda. Langsung aja deh, ini lagu Bestiko, lagunya Kak Joss featuring BCL.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
3: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" Bajingan, kok lama datangnya? Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Hitlist.
1: Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist tentunya barengan sama Dipa di Pro 2 FM Mataram. Hopefully kamu masih oke ya kalau sama Dipa ya teman Pro 2. Karena Dipa masih oke banget buat nemenin kamu. Kita masih di 11.27 ya. Dan buat kamu yang mau request-request single favoritnya, langsung aja ke WhatsApp kita di 081-902-057-000. Dan juga bisa ke Instagram Pro 2 FM Mataram. Kita juga mau nyapa-nyapa yang ada di WhatsApp. Ada Kak Maria tadi ya. Kak Maria pengen request lagu Sabrina Leonor dengan Selesai dari fanbase-nya Berbinar. Terus ada kakak siapa ini? Kakak ini tidak berkenalan nih. Pengen dengerin lagu yang sama dengan Selesai Sabrina Leonor. Tadi juga ada Kak XIXILFVSF. Oke. Tadi pengen dengerin lagunya Tulus dengan lagu Untuk Matahari, udah dipaputerin ya tadi ya, langsung dipaputerin tuh. Dan teman Pro 2 ini juga ada Kak Mus Mulyadi, pengen dengerin lagunya Lyodra dengan Teganya Kau. Terus ada juga tadi, siapa tadi yang request Mati Satu Tak Tumbuh Lagi? Ada Kak Kolmizen, Mati Satu Tak Tumbuh Lagi by Barsena. Oke, kalau gitu kita satu-satu dulu ya teman Pro 2. Kita ke Sabrina Leonor dulu yang Selesai. Terus ada Barsena Bestandi, Mati Satu Tak Tumbuh Lagi. Dan ada Lyodra dengan Teganya Kau. Katanya yang Teganya Kau ini terima kasih bisa mengingatkan seseorang. Oh, mengingatkan si Kak Mus Mulyadi ini ke seseorang. Makanya dia request Teganya Kau. Oke, kalau gitu boleh. Seseorangnya siapa kita gak tahu, cuma dia aja yang tahu. Kita puterin dulu dari Sabrina, lanjut ke Barsena dan Lyodra.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
3: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
4: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
2: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
3: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: Bang Mus Mulyadi ya, di live-nya di pas yang hari ini kayaknya lagi galau berat nih Bang Mus Mulyadi ya. Katanya teringat sama seseorang kalau dengar lagu ini karena lagunya menyayat-nyayat hati katanya. Waduh, kayaknya kenangan dari seseorang tuh lagi menyakitkan ya buat Kang Mus Mulyadi ini. Thank you Bang Mus Mulyadi dari Sukabumi loh, jauh banget nge-request ke Mataram. Thank you banget buat yang udah request juga teman bro 2. Dan buat kamu juga yang masih pengen dengerin lagu-lagu favoritnya, Dipa tentunya masih bakalan puterin ya. Kita masih ada 16 menit lagi. So I guess ini bakalan jadi ini sih requestan terakhir ya. Kita cek-cek dulu di WhatsApp juga. Okay, di WhatsApp Kak Lara, makasih banyak ya udah diputerin lagunya katanya. Semoga di akhir pekan ini kakak selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan energi positif menemani pendengar lewat siaran santai siang. Oh, thank you Kak Lara. Semoga setiap lagu dan kata-kata yang dibagikan juga bisa menemani waktu istirahat dan bikin suasana santai siang jadi lebih ceria dan ngebuat akhir pekan ini terasa lebih menyenangkan. So sweet, thank you Kak Lara. Terima kasih banget ya. Kak Destria, halo Kak Destria, mau dong lagunya Mahal Ini yang di sinetron Terikat Janji. Udah aku puterin sumpah nih lagunya Mahal Ini yang Batasi Rasa itu dari tadi ada yang request tau gak sih. Dari tadi tuh gak habis-habis, kalian tuh suka sinetronnya ya. Aku tuh bahkan baru tahu ada sinetron Terikat Janji, nanti aku bakalan nonton deh. Tapi teman bro 2, buat Kak Destria kita kasih lagunya Mahal Ini yang baru aja kali ya, yang Percuma. Dan Dipa juga kayaknya bakalan pamit nih teman bro 2 karena kita udah mendekati jam 12. Tadi juga ada Kak Bambang ya, Bambang Haryanto yang pengen dengerin lagunya Teh Hijau. Jadi setelah Mahal Ini nanti kita puterin Teh Hijau by Tulus. Okay, so thank you so much for stay tune teman bro 2 di PM Bertugas. Nanti kita bakal nemenin kamu lagi di segmen berikutnya. Kita dengerin dulu Mahal Ini dengan Percuma, dilanjutin sama Tulus dengan Teh Hijau.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hitlist.
1: Oke, teman Broadway, thank you banget buat kamu yang udah request lagu ya. Dan setelah ini udah mau ke jam 12, 2 menit lagi teman Broadway. So after this, Dipa masih bakal nemenin kamu di santai siang, tentunya di Broadway FM Mataram. Dan buat kamu yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Setelah ini masih ada Dipa nemenin kamu sampai jam 3 nanti. So, satu lagu terakhir teman Broadway dari Glow Flow dengan Cry Ugly.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Oke, santai siang di Pro 2 FM, teman Pro 2. Santai dulu gak sih siang-siang ini? Apa sih yang dikejar ya? Ya, walaupun besok udah Senin, diharap kamu bisa enjoy hari Minggu kamu dengan baik ya. Karena ini adalah weekend, so this is Sunday, happy Sunday teman Pro 2. Jangan lupa buat healing-healing dulu ya, sebelum besok fokus lagi buat kerja, fokus lagi buat kuliah, fokus buat sekolah ya. Jadi hopefully hari ini adalah hari yang indah buat kamu, karena ini adalah hari Minggu terakhir di bulan Agustus. Dan you know, di bulan-bulan berikutnya tuh gak ada tanggal merah lagi di Big Days teman Pro 2. Kayaknya kamu harus pakai cuti-cuti kamu deh ya. Anyway, teman Pro 2, kita masih di 104,2 MHz buat kamu yang masih barengan sama Dipa di sini. Tentunya Dipa bakalan masih puterin kamu lagu-lagu. Dan tentunya di jam 12 sampai jam 1 bakal ada informasi seputar UMKM dulu. Terus ada ekonomi digital ya, ada industri kreatif. Pokoknya satu jam ke depan ini kita fokus sama UMKM dulu ya. Dan teman Pro 2, kita moving on dulu dengerin single-single berikut ini.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: 22. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa. Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Oke, teman bro 2. Dan tentunya buat kamu yang masih barengan sama Dipa, kita masih di Santai Siang untuk informasi seputar UMKM. Gimana? Kamu udah sarapan belum? Atau dirapel sama makan siang nih? Kayaknya ada yang ngerapel nih ya, teman bro 2. Tapi ya, semoga makan siang kamu atau brunch kamu enak ya, teman bro 2. Dan yang Dipa notice itu ya, di Lombok ini banyak banget yang jual nasi bungkus daun gitu loh. Kata gak sih? Kayak sebanyak itu, Dipa tuh sampai bingung mau yang mana dulu nih yang Dipa makan gitu kan. Kalau Dipa sih seringnya itu yang di Pagutan ya, karena di sana ada banyak pilihan. Jadi Dipa sering beli di sana tuh. Tapi ada yang Dipa suka tuh seberang rumah sakit kota. Terus dia tuh bisa pakai tambahan telur. Nah, itu enak menurut Dipa. Menurut Dipa ya, menurut Dipa pribadi itu enak. Dan dia malam-malam sih jualannya. Dan nasi bungkus pakai balutan daun pisang ini emang lagi trendy banget di Mataram, lagi banyak dan gampang ditemuin juga sih sebenarnya di warung makan, pasar tradisional ya. Dan ini tuh biasanya isinya nasi putih, ada lauk pauknya, telur, ayam, ikan, tahu, tempe, sayur, sambal serundeng. Kayaknya serundeng tuh wajib kayaknya. Walaupun sederhana, walaupun dan murah gitu ya. Nasi bungkus yang dibungkus sama daun pisang ini kayak punya daya tarik sendiri gitu loh. Buat ada aroma khasnya, nuansa tradisionalnya, yang kayaknya sulit banget digantiin sama kemasan-kemasan modern. Dan penggunaan daun pisang sebagai pembungkus ini tuh sebenarnya udah jadi bagian dari tradisi kuliner Indonesia sejak lama ya. Dan daun pisang ini pun dipakai dalam berbagai teknik pengolahan makanan, kayak bungkus nasi, jajanan pasar, sampai makanan-makanan yang dikukus gitu ya, atau dibakar gitu. Dan tentunya Dipa tuh paling suka nasi liwet ya. Nasi liwet tuh biasanya disajikan pakai daun pisang kan. Sekaligus kayak dia tuh memperlihatkan bagaimana makanan Indonesia ini dan kebiasaan makan itu punya hubungan yang erat sama budaya-budaya setempat di Indonesia. Mungkin bagi banyak orang, makan nasi bungkus pakai daun pisang ini bukan sekedar makanan untuk ganjel lapar ya. Tapi bungkusan kecil ini sering banget datang atau hadir gitu ya di berbagai momen, kayak sarapan sebelum kerja, bekal perjalanan kita, makanan setelah gotong royong ya, sampai kudapan-kudapan yang dibawa pulang dari pasar. Justru kayak kesederhanaan ini tuh jadi bagian dari daya tariknya ya gak sih? Karena orang tuh dapat nikmatin nasi, lauknya lengkap, tanpa butuh peralatan makan yang rumit gitu. Ya gak teman bro 2?

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Oke teman bro 2, masih barengan sama Dipa di sini. Dan teman bro 2, buat kamu yang suka banget makan rengginang sama kayak Dipa, waduh ini tuh emang khasnya Indonesia banget ya. Konon katanya nih, cemilan ini tuh udah ada sejak zaman dulu banget ya. Kan rasanya tuh gurih-gurih-gurih nyoy. Teksturnya juga renyah ya. Dibuat dari bahan sederhana kayak beras dan ketan. Nah tapi kesederhanaannya ini menyimpan sejumlah cerita dan filosofi. Cerita apa sih? Jadi ini tuh bukan tentang rasa, tapi nilai budaya di dalamnya itu. Walaupun asal-usul rengginang ini belum bisa dilacak pasti ya, tapi cemilan ini tuh udah lama banget jadi bagian tradisi Indonesia, terlebih bagi masyarakat Jawa, Sunda, dan Sasak, teman bro 2. Nah, di Unicom dijelaskan rengginang ini punya sejarah yang panjang banget dan udah menjadi bagian yang gak terpisahkan dari budaya Indonesia. Karena menurut sejarah, rengginang ini udah ada sejak zaman kerajaan Majapahit di abad ke-13. Awalnya tuh rengginang dibuat jadi makanan yang tahan lama kan, untuk prajurit yang lagi perang gitu. Lambat laun, sering berjalannya waktu kok enak gitu katanya. Akhirnya rengginang menjadi makanan yang populer. Gitu teman bro 2. Sekarang kan rengginang tuh ada di acara syukuran, terus kayak banyak acara-acara yang hari raya gitu ya, ada pasti rengginangnya. Kayak kalau gak ada rengginang tuh kurang gitu. Oke, teman bro 2, kamu suka rengginang atau kerupuk nasi teman bro 2? Kalau Dipa sih lebih ke rengginang ya. Kalau kamu sukanya Dipa kah?

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

104.2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama Dipa di sini di Pro 2 FM Mataram. Kita masih ngebahas seputar dunia olahraga ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen tahu informasi seputar dunia olahraga terupdate, di sinilah tempatnya ya. Langsung aja ke WhatsApp kita di 081 902 057 ribu, dan juga bisa ke Instagram Pro 2 FM Mataram buat pantengin. Jangan lupa dengerin terus di aplikasi RRI Digital juga ya, karena Dipa masih bakalan ngebagiin informasi seputar olahraga. Dan semoga kamu sehat-sehat terus ya, teman Pro 2. Jangan lupa berolahraga ya, jangan makan mulu lupa olahraga. Jadi gaya hidupnya harus seimbang gitu ya. Oke, teman Pro 2, buat kamu juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Kita mau pengen dulu dengerin single-single dari Doni Sibarani, Union, dan JJ.

0: ngantuk, capek.
1: Eh, jalan yuk.
0: Hah, tapi kerjaan belum selesai nih. Gimana dong?
1: Kita coba deh teknik yang bisa bikin mood balik. Terus kita restart energi dan bikin semangat lagi.
0: Emang ada?
1: Ada dong, namanya Mindful Walking.
2: Di tengah ritme hidup modern yang menuntut kita terus bergerak, produktif, dan online hampir sepanjang hari, banyak orang mulai merasa kehilangan satu hal paling mendasar, hadir sepenuhnya di momen sekarang. Ironisnya, justru saat kita merasa tertekan, cemas, atau penuh oleh tumpukan pikiran, tubuh sering memberi sinyal paling sederhana, keluar sebentar dan berjalan. Dan memang ada alasan ilmiahnya. Berjalan bukan hanya aktivitas fisik yang baik untuk kesehatan jangka panjang, tetapi juga bisa menjadi obat cepat untuk menenangkan sistem saraf, merapikan pikiran, dan mengembalikan mood, bahkan dalam 10 menit saja. Terutama jika dilakukan dengan cara yang lebih sadar, yaitu mindful walking. Mindful walking adalah praktik berjalan yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Bukan sekedar berjalan untuk sampai ke tujuan, tetapi berjalan sambil memperhatikan tubuh, nafas, dan lingkungan. Praktik ini menuntun kita untuk benar-benar merasakan bagaimana telapak kaki menyentuh tanah, bagaimana nafas masuk dan keluar, bagaimana otot bergerak, serta apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan di sekitar.

kayaknya ini benar-benar maknanya pelan-pelan Bang Messi ya. Karena usianya Messi ini kan udah nggak muda lagi ya. Tapi ternyata usia tuh benar-benar bukan cuma sebuah angka gitu. Di penampilan terbarunya, Messi tuh sukses mencetak quadric atau 4 gol sekaligus memimpin Inter Miami melibas Montreal, teman Pro 2, di tanggal 30 hari ini ya. Dan Miami ini menang telak 7-1 di New Stadium setelah tampil menggila di menit-menit akhir ya. Casemiro membuka keunggulan pada menit ke-20 tapi berhasil disamakan sama Fabian Herbes di 17 menit berselang. Dan Messi ini makin menggila gitu loh di babak kedua dengan nambahin 3 gol di menit ke-52, 83, dan 90+6. Luis Suarez dan Alexander Shaw juga gak ketinggalan untuk dapetin gol ini, teman Pro 2. Aduh, emang ya Messi. Messi tuh keren banget ya dari dulu. Gak sia-sia dipengajarin Messi ya. Thank you loh Messi. Padahal dia duluan yang lahir ya kan si Messi, bukan Dipa. Tapi ya keren juga sih si Messi ya, teman Pro 2. Kita akui bahwa gelar pelan-pelan Bang Messi itu beneran ya. Pelan-pelan kasih musuhnya skor gitu kan. Cuma dikasih sebiji skor ya. Oke, teman Pro 2, kamu gimana pas nontonin liga ini, teman Pro 2? Deg-degankah juga atau sorak-sorak di rumah? Dipa pengen tahu juga.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Plus Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Plus Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Plus Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Plus Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.
6: Hey, Billy, you there?
7: You wanna guess the color of my

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Dipa di sini di Pro 2 FM Mataram. Dan teman Pro 2, Formula One ini makin populer ya. Dalam beberapa musim terakhir tuh naik banget namanya. Dan daya tarik ajang balap jet darat ini enggak cuma menggugah minat penggemar baru tapi juga dari produsen-produsen mobil lainnya. Pengen jadi bagian gitu. Nah, Cadillac dan juga Ford jadi contoh masuknya nih merek besar ke F1 tahun 2026. And di sisi lain, BMW ini masih teguh sama pendiriannya ya. Nggak tertarik dia kembali ke F1, padahal pabrikan asal Jerman ini tuh punya pengalaman yang nggak bisa dipandang sebelah mata loh selama di F1 ini. Jadi BMW ini udah absen dari F1 sejak balapan terakhir mereka jadi pemasok mesin di GP Abu Dhabi 2009. Udah 17 tahun yang lalu ya teman Bro 2. Dan ternyata BMW ini udah gak minat lagi karena kurang kesempatan transfer teknologi gitu loh ke produksi massal. Jadi menurut BMW gak dulu deh gitu. Dan BMW ini emang gak lagi bergelut di F1 sih. Ya walaupun begitu mereka dalam ranah motorsport gak sepenuhnya hilang. Mereka justru aktif di kompetisi balap lainnya khususnya gitu ya, ajang sports car. Jadi mereka masih aktif World Endurance Championship, terus IMSA Sports Car Championship ya. Ada dua ajang sih yang diikutin saat ini sama BMW. Jadi gak yang off gitu aja gitu. Tapi ya good to see sih. Maksudnya kayak Ford akhirnya berani tuh ya ikut motorsport Formula One. Siapa sangka kan Ford berani ikut. Oke, teman Bro 2. Dan buat kamu kira-kira siapa nih yang kamu dukung pembalapnya?

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Oke teman bro 2, gak berasa nih udah mau ke jam 2 siang. Jadi Dipa harus kelar dulu nemenin kamu di santai siang untuk zona olahraga ya. Dan masih 1 jam lagi Dipa nemenin kamu di Entertainment Today, nanti barengan sama Nad ya. Jangan kemana-mana, pokoknya kita masih punya 2 single terakhir dulu di zona olahraga.

0: Ada Dipa di sini masih barengan sama kamu teman berdua seperti biasa Dipa sendiri. Oh, ada Nadia. Hah? Enggak sih. Enggak salah lagi.
1: Oke, teman berdua akhirnya menemani kamu lagi di sini ya. Tapi kita enggak di malam hari sekarang.
0: Biasanya kita di malam ya tandemnya. Santai dulu gak sih? Betul.
1: Gerbek-gerbek lagi nih kamu, jadi ya udah kamu santai aja di siang hari ini. Dan tentu kita bakal menemani kamu dengan informasi-informasi yang gak kalah santainya di siang hari ini.
0: Betul banget. Entertainment Today. Idola cilik. Bukan.
1: Banyak deh nanti informasi-informasinya nih Tom Pro 2. Jadi terus aja ya. Kalau gitu kita puterin dulu yuk beberapa single ya.
0: Oke, langsung aja dari Anna Mary, Guy Sebastian dan Leo Dra.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di sini di 104,2 MHz Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu tahu enggak sih kalau misalnya di Entertainment Today ini kita bakal bahas seputar entertainment? Tahu dong harusnya ya. Karena teman Pro 2, ini ada lagu baru yang baru aja rilis ya dari Mahalini, teman Pro 2. Ya, meraih kontroversi sih ya. Kayak, mendingan versinya Anggis, mending versinya Mahalini, mending versi ini, versi itu. Ya udah, kalau gitu versi aku aja mau, Dipa version. Nyanyi percuma, mau enggak? Lebih gong lagi. Tapi ya teman Pro 2, kalau Dipa sih ya, ngelihatnya itu versinya Mahalini ini versi yang pasrah tapi yang marah-marah gitu loh. Tapi kalau versinya Anggis tuh versi pasrah yang nerimo gitu. Tapi versinya Mahalini ini kayak mempertanyakan, percuma aku tuh gak pernah kamu denger kayak gitu. Kayak Dipa ke Nadia gitu, Nadia tuh gak pernah denger Dipa teman Pro 2. Kalau kamu perhatiin ya, Nadia tuh gak pernah dengerin Dipa kalau lagi siaran gitu lah. Iya nggak, Nat? Betul
1: apa
0: gak?
1: Sih baru datang juga tiba-tiba, emang ada apa tuh?
0: Ini ada yang banding-bandingin Mahalini sama Anggis.
1: Sama Nadia gimana?
0: Enggak ya, kalau sama Nadia kan 1100 ya.
1: Oh my god, aku 100-nya ya.
0: Jauh. Jadi kan Mahalini abis nge-share lagu baru ya, Percuma. Ya, ini kan lagu yang udah dinyanyiin sama Anggis kan, sama si Betran. Terus pada ngebandingin, mending versinya Anggis, mending versinya Mahalini, dan lain sebagainya. Menurutku sih mending versi kita berdua gak sih?
1: Oh gas gak sih?
0: Dipa,
1: oh
0: percuma,
1: my god, gitu lucu kan? Banget. Nadip without bahasa lama.
0: Gong tuh. Supaya kalian gak rebutin Mahalini atau gak Anggis, kita aja gak apa-apa. Versi kita mau gak? Jadi mending dengerin versi kita aja sih nanti ya, teman Pro 2.
1: Iya, ditunggu aja tanggal mainnya. Kira-kira kapan aja. Ya itu ya udah tungguin aja deh. Intinya tahu Pro 2.
0: Betul banget. Tapi kalau gitu sambil kita nunggu versinya si Mahalini, kalau gitu kita dengar versinya Anggis dulu ya.
1: Gas.

0: Eh, bangun gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Eh, tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Eh, dengar dulu. Jadi anak Barito...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan!
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Jaipong adalah sebuah tarian pergaulan tradisi masyarakat Sunda. Terlahir melalui proses kreatif dari tangan dingin khas Suwanda sekitar tahun 1976 di Kerawang. Jaipong merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Kerawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng benjet, ketuk tilu, dan lain-lain. Jaipong di Kerawang pesat pertumbuhannya. Dimulai tahun 1976, ditandai dengan munculnya rekaman Jaipong Suwanda Group dengan instrumen sederhana yang terdiri dari gendang, ketuk, kecrek, gong, rebab, dan sinden atau jurukawi.

0: Oke teman bro dua, masih barengan sama Dipa and Nad.
1: Betul banget, masih ada kita berdua di sini yang teman bro dua yang bakal menemani kamu sampai jam 3 nanti.
0: Betul banget. Ini ada mantanku nih,
1: wadaw,
0: si Jenny. Jenny tuh udah ngerilis EP digital Fallen Angel.
1: Agak mantan ya tadi, tercengang aku mendengarnya. Iya. Ya ampun, iyain aja deh.
0: Waktu itu aku yang mutusin dia.
1: Ih, kenapa diputusin?
0: Iya, karena dia bilang dia mau fokus karir gitu.
1: Jadi oh,
0: aku tuh gak bisa kalau gak ketemu gitu lah.
1: Aduh, kamu terhempas sih sebenarnya. Kamu yang dihempaskan itu
0: ya,
1: tuh.
0: Enggak gitu maksudnya, Nat.
1: Terus jadi, balik lagi deh ke rilisannya dia.
0: Iya.
1: Apa tuh?
0: Rilisannya nih EP digital yang Fallen Angel ini gitu loh. Jadi Fallen Angel ini bersamaan sama single utamanya dengan judul yang sama.
1: Okay.
0: Lagunya tuh nuansanya folk, lembut gitu, atmospheric gitu ya. Dan dia tuh semakin mengeksplorasi musik pop global yang berorientasi keluar dari K-pop.
1: Wow, indah banget sih katanya ya. Kata-kata orang tuh kayak, ih enak nih lagunya, terus indah banget gitu kan ya.
0: Iya, banyak yang bilang itu enak banget lagunya. Nadanya tuh mirip lagu apa gitu, berasa gak asing.
1: Lagu apa tuh? Lagu aku jangan-jangan.
0: Tanya kamu kan punya lagu ya katanya.
1: Ihihihi, malu deh. Aduh maaf ya, tidak bisa acting. Suara kayak ketawa malu tuh gimana sih?
0: Kalau aku sih ketawa malunya
1: gitu. Gitu loh.
0: Kamu selalu imut banget sih.
1: Enggak, emang imut. Terima kasih
0: yaudah,
1: banyak
0: kalau gitu. Ya udah kalau gitu teman bro dua, daripada kita ngebahas mantanku dari tadi.
1: Aduh,
0: ya.
1: Aduh, oke. Okay.
0: Kita ke lagu-lagu orang dulu deh Nadia ya.
1: Nah, ini salah satu mantan aku juga yang ini.
0: Oh, yang ini. Oke, okay, langsung aja Fabio Asher.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian yang bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: aduh senang banget deh Dipa.
1: Enggak boleh senang.
0: Harusnya senang.
1: Kamu harus sedih karena kita udah mau kelar.
0: Iya, tapi aku senang karena aku masih panjang waktunya menemani teman pro 2 di sini gitu. Okay. Ih parah sih, kamu senang ya pasti.
1: Ya aku senang dong mau pulang.
0: Ya seperti itulah ya teman pro 2, dan setelah ini tuh bakal ada apa ya Dipa?
1: Ada apa ya?
0: Ada Indonesia Top 20. Betul. Dan juga Western Top 20. Live dari RRI Pro 2 Jakarta.
1: Yes, kalau gitu karena Nadia udah gak sabar banget nemenin kamu ya. Jadi Dipa harus pamit dulu teman Pro 2.
0: Oke, kita pun
1: thank
0: pamit.
1: Thank you. Dipa pamit dulu dan Nadia lanjut dulu.
0: Yes, teman Pro 2. Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye semuanya.

0: baik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

Romaria dengan 24/7 Tema Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin

0: penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto. Lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu Teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana. Apakah masih bisa bertahan? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: ke pasarnya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang seneng denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: dan juga adik Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya. Kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Calai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, Mai Main Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini teman Bro 2, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.

0: Top 20 Nasional berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sama Om Pro 2 bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2. Info Pro 2. Kabar seru buat kamu penggemar Pokemon. Disney dan Pokemon Company International sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales the Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang perdana pada 2027. Info Pro 2. Info selanjutnya dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga dengan dukungan 148 pelatih dan ofisial. Info Pro 2. Info selanjutnya dari Jakarta, Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dalam patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari dan petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga melalui dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK Senayan, Gunung Sahari, Keramat Raya hingga Tugu Tani. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: Surai Kamu.
1: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produa, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini, barengan sama gue Alanda Krisandaru pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produa, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produa. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini, teman Produa. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart, teman Produa. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20, teman Produa, di minggu ini yang merupakan new Newcomers, wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu, ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, Teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: Semprodua, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, Semprodua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman Produa, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman Produa, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Produa, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

Sama Pro 2 masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di Indonesia Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded. Number 8.

0: peringkat ketujuh teman perdua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

0: ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elan Negeri Senandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.

0: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya Senja Tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di serambi masjid bagian utara.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah, kakinya berjihad.

0: Pro2. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

Okay, Tom Pro 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah tadi Tom Pro 2 Nadia kembali menemani kamu juga ya. Dan seperti biasa di Senjata Fakur ini Tom Pro 2, Nadia sudah ada satu topik yang insyaallah dapat menyejukkan hati kamu, yaitu tentang kenapa sih doa kita itu belum dijawab. Pernah gak sih Tom Pro 2, kamu tuh kayak udah sering berdoa gitu ya, berkali-kali bahkan, ya bahkan kamu sampai bosan gitu kan sama doa yang sama, tapi rasanya kok Allah tuh belum juga kasih jawaban ya. Dan ketika kita udah mulai bertanya-tanya, apa doaku kurang sungguh-sungguh ya? Apa Allah gak denger ya? Atau bahkan mungkin kenapa ya orang lain tuh doanya lebih cepat dikabulkan seperti itu. Nah padahal ya Tom Pro 2, dalam Islam doa itu bukan tentang seberapa cepat kita mendapatkan apa yang kita minta, tapi Allah tuh mendengar setiap doa kita. Tapi jawabannya emang bisa datang dalam bentuk dan waktu yang berbeda. Nah Tom Pro 2, bisa jadi nih yang kita minta sekarang memang bukan diberikan, istilahnya gimana ya, bisa jadi yang kita minta itu memang diberikan sekarang gitu loh. Bisa juga Allah menundanya karena waktunya belum tepat. Atau mungkin bisa juga Allah tuh menggantikannya dengan sesuatu yang jauh lebih baik, bahkan menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Karena terkadang kita tuh cuma lihat apa yang kita inginkan ya Tom Pro 2 gitu, sementara Allah tuh ngelihat apa sih yang sebenarnya kita tuh butuhkan gitu loh. Jadi kalau mungkin hari ini doa kamu belum terjawab, jangan buru-buru ngira kalau Allah tuh sedang menjauh ya. Mungkin itu justru lewat penantian itu Allah tuh sedang mengajarkan kamu akan kesabaran, terus juga menguatkan hati kamu, atau sedang menyiapkan sesuatu yang belum bisa kamu lihat. Jadi intinya tetaplah berdoa ya, tetaplah berharap juga, karena doa yang belum terlihat jawabannya bukan berarti doa itu sia-sia. Dan mungkin intinya Tom Pro 2, jangan berhenti untuk mengetuk pintu langit hanya karena jawaban kamu belum datang. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan waktu terbaik untuk membukakan pintunya.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia,

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
0: Makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
2: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Dua. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Seriusin, dikade-kade-kade. Lihat-lihat itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto. Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu sto?
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah. Radio. Stages.

Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 bersama Julang, dan inilah info selengkapnya. Tuan Pro 2 Camat Selaparang Kota Mataram, Mulia Hidayat bersama dengan warga Rembiga yang melakukan mediasi terhadap pembongkaran road barrier di Simpang 4 Rembiga. Di mana pasca pembongkaran tersebut, Tuan Pro 2 aktivitas lalu lintas di kawasan tersebut kembali seperti semula. Dari mediasi yang digelar tadi, disebut belum ada solusi tepat yang dihasilkan. Masyarakat yang membuka road barrier tersebut sebagian adalah masyarakat yang merasa terdampak dengan kebijakan one way yang telah diusung sebulan yang lalu. Untuk solusinya akan dibahas kembali secara teknis pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 di Polda NTB.

Informasi terbaru juga teman Pro 2, salah satu pohon beringin terbakar di kawasan Trunojoyo, tepat di pertigaan jembatan Gunung Sari, sekitar pukul 5 sore tadi. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 6 sore dan dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa atas kejadian tersebut. Dan sampai dengan saat ini teman Pro 2 belum diketahui penyebab kebakaran secara pasti. Demikian info Pro 2 untuk edisi kali ini teman Pro 2, dan sesaat lagi kamu bakal mengikuti Indonesia Pro Indi langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu. This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

hai hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetapi

algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lu tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten. Upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, setelah tadi kamu mengikuti Indonesia Pro Indie langsung dari Pro 2 RRI Jakarta, teman Pro 2, sekarang saatnya barengan sama Julang lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam di cerita penutup hari. Yeay. Alright, teman Pro 2, it's Sunday. Bagaimana hari Minggu kamu, teman Pro 2, di tanggal 30 Agustus ini ya? Besok adalah 31, merupakan akhir dari bulan Agustus di tahun ini ya. Dengan begitu berakhir juga penggunaan lagu August dari Taylor Swift ya. Apalagi teman Pro 2. Ah, by the way, tahun ini Agustusnya ada yang kamu kangenin gak sih, teman Pro 2 ya? Kalau aku ya, Agustus tahun lalu aku tuh kangen sama Euphoria Merah Putih One For All, teman Pro 2. Ada yang inget gak sih film itu, teman Pro 2? Pasti inget lah ya. Soalnya fenomenal banget tuh, teman Pro 2. Ya, sampai-sampai saking fenomenalnya kayaknya tukang bajak pun gak mau tuh ngebajak ya. Kalau tahun ini apa ya, teman Pro 2? Oh, mungkin film Spider-Man ya, teman Pro 2. Spider-Man banget dengan Spider-Man ya. Yang juga banyak menyita perhatian teman-teman aku ya. Bukan teman-teman aku aja sih, kayak hampir semua lapisan masyarakat gitu ya. Terus tiba-tiba story-nya kayak, oh my God, aku kayak berasa berada di posisinya Spider-Man ini deh ya, ditinggalin gitu ya, dilupain juga gitu. Apalah dia aja yang Spider-Man superhero dilupain, apalagi aku yang manusia biasa, katanya teman Pro 2. Tapi yang aku jadi suka juga di salah satu bagian dari film Spider-Man Brand New Day ini adalah lagu dari For Revenge, teman Pro 2 ya, yang I Love You in Every Brand New Day ya, teman Pro 2. Itu aku jadi suka gitu gara-gara abis nonton Spider-Man itu, teman Pro 2. Dan aku berkesempatan untuk menonton live performance-nya For Revenge yang bawain lagu I Love You in apa Brand New Day tadi, teman Pro 2. Itu aduh, beneran kayak asli rekamannya, teman Pro 2, enggak ada bedanya gitu ya. Dan aku amazed juga gitu bagaimana layar di belakangnya itu menampilkan scene Spider-Man-nya tuh, aduh berasa kayak euforianya tuh dapet gitu, teman Pro 2. Dan itu juga pertama kalinya aku nonton For Revenge secara langsung. Bukan ini deh yang judulnya, teman Pro 2, bukan I Love You tapi I Miss You Every Brand New Day ya. Aku salah tuh ya. Sorry. Para fans For Revenge kata, "Ih, apaan sih nih?" gitu katanya. Enggak ya, teman Pro 2, aku dengerin gitu ya, dan gara-gara lagu itu aku jadi mencari tahu lagu-lagu For Revenge lainnya, teman Pro 2. Aku jadi suka ini Penyangkalan, terus aku dengerin juga Pulang ya. Abis itu apa lagi? Bah, banyak lah teman Pro 2. Salah satu yang aku tahu dari lama itu adalah Serana ya. Yang lainnya tuh aku mencari-cari tahu. Sama halnya dengan Bara Suara waktu itu, teman Pro 2. Aku gara-gara nonton film sore ya, jadi aku cari tahu semua tuh lagu-lagu Bara Suara. Jadi aku suka sama manusianya, terus bahasa lagi ya, apalagi tuh teman Pro 2. Wah, banyak deh pokoknya aku kepoin lagu-lagu Bara Suara ya. Terbuang dalam waktu, of course ya, gara-gara itu aku suka lagu-lagu Bara Suara. Yang lainnya Pancarona, oh my God, best ya Pancarona, teman Pro 2. aku sampai lupa ngingetin ya, ini karena keasikan cerita openingnya, teman Pro 2. Aku sampai lupa untuk ngingetin kamu ya, kalau di segmen Jaga Malam ini kamu tuh bisa cerita kayak aku nih, yapping-yapping kayak gini tuh gak apa-apa, teman Pro 2 ya. Karena kita tuh ada di segmen curhat, sesi, bukan sesi potret, sesi curhat nih, teman Pro 2 ya.
Dan ini sampai nanti di pukul 11 malam masih panjang kok perjalanan kita teman pro 2 ya. Jadi kalau kamu mau curhat, mau cerita-cerita juga, kamu bisa langsung WhatsApp aku di 0819020570000 atau kamu lewat DM Instagram aku aja. Ya bukan aku sih, Instagram Pro 2 maksudnya, di @pro2fmmataram teman Pro 2 ya. Dan aku juga mengingetin, jangan lupa yang namanya download aplikasi RRI Digital teman Pro 2 ya, biar kamu tuh bisa lebih dekat barengan sama penyiar-penyiar favorit kamu, dan yang pastinya kamu gak ketinggalan sama segmen-segmen favorit kamu. Dan juga ya teman Pro 2, di RRI Digital itu kamu bisa komen di live chatnya gitu. Jadi kita baca real time teman Pro 2, oke? Okay? Dan karena kita tadi bahas For Revenge dengan lagu I Miss You Every Brand New Day ya teman Pro 2, yang merupakan original soundtrack dari Spider-Man Brand New Day. Ya aku mau puterin ini sekaligus nanti ada beberapa single lainnya sebelum nanti aku mau bacain cerita-cerita kamu. Let's go.

0: Kambing,
1: sate. Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan. Karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk. Radio. Stages.

Ah, dengerin lagu yang tadi teman Pro 2 itu enak banget kalau kita abis mungkin hektik seharian terus memilih apa? Memilih bengong teman Pro 2 in this age ya. Yeah. In this moment teman Pro 2 di umur-umur segini gitu ya. Bengong tuh kayak hal yang menyenangkan gitu ya dilakukan oleh orang-orang dewasa ini teman Pro 2. Gak tahu kenapa ya, untuk belakangan ini gitu, bukan belakangan ini sih, dari beberapa tahun belakangan ya, aku pribadi itu kayak suka bengong teman Pro 2 ya, sambil ngunyah gitu ya. Enggak, tapi yang bengongnya aja tanpa ngunyah juga sering teman Pro 2, kayak apa ya, mindfulness banget gitu. Gak perlu ngapa-ngapain, cuman fokus sama apa yang ada di depan kamu saat ini gitu misalnya ya. Kayak sesederhana ngelihat orang lalu-lalang gitu ya. Atau mungkin menghela nafas doang gitu ya. Terus itu intinya itu apa ya, menyenangkan gitu teman Pro 2. Tapi sayangnya kebanyakan dari kita ya itu susah untuk bengong, karena emang mungkin udah kecanduan dopamin kalau nggak bisa diem gitu ya. Terus tangan gatel mau scrolling gitu ya teman Pro 2, udah kayak habit kita tuh kayak bergerak gitu ya.

Nah, tapi teman pro 2 ya, beberapa teman pro 2 gitu ya juga suka bengong. Kenapa aku tiba-tiba bahas soal bengong teman pro 2 ya? Karena katanya bengong itu sangat perlu teman pro 2. Itu katanya bengong gitu ya, itu saat otak kembali ke mode awal setelan pabrik, katanya teman pro 2. Berimajinasi, terus mengingat, berpikir dan kreatif gitu ya. Tidak hanya sehat katanya teman pro 2, tapi menstabilkan emosi, di mana terkadang bisa berujung pada ide bisnis, kerjaan, bahkan tujuan hidup baru. Wah, itu banyak banget muncul teman pro 2. Kamu bengong terus kamu mikirin, ah bisnis apa ya besok gitu ya. Itu nanti bakalan banyak tuh teman pro 2 kepikiran ide-ide baru gitu ya. Kamu bisa eksekusi atau cuma numpuk di dalam pikiran kamu doang gitu ya teman pro 2. Tapi enggak apa-apa gitu ya, ketimbang kamu terlalu kebanyakan scrolling mungkin teman pro 2 nanti capek juga ya ngelihat hal-hal yang tidak perlu gitu teman pro 2. Mungkin kamu bisa bengong, apalagi di Lombok ya, spot bengong tuh banyak teman pro 2. Mau ke pantai deket gitu ya, mau bengong ke daerah pegunungan, ke Sembalun sana teman pro 2, bisa banget gitu ya. Kamu lihat yang hijau-hijau, hamparan sawah luas, metik stroberi, terus bengong makanin stroberinya di villa gitu ya. Aduh, nikmat mana lagi yang kamu dustakan itu teman pro 2. Atau kalau kamu mau yang kayak tropis, kayak island girls, itu kamu bisa melipir ke Gili ya teman pro 2. Tapi untuk pilihan Gilinya ya, I prefer Meno, Gili Meno teman pro 2, karena gak sepadat Gili Trawangan gitu. Kalau kamu mau mencari ketenangan teman pro 2 ya, mungkin kamu mau bengong di danau yang ada di Gili Meno, itu bisa juga teman pro 2. Atau di pantai-pantai yang ada di Lombok Utara, wah itu bagus-bagus banget. Ada namanya Pantai Sejuk ya teman pro 2 di Dusun Sira. Itu wah bagus banget teman pro 2, view-nya langsung Gili, terus kelihatan Gunung Agung Bali gitu ya, sama kombinasi sunset teman pro 2 kalau sore hari. Dan terkadang kalau lagi surut tuh itu bagus banget teman pro 2. Jadi cobain deh ya, explore tempat-tempat bengong ketika kamu mungkin lagi enggak ada aktivitas gitu teman pro 2. Mungkin kamu lagi libur kuliah, libur sekolah gitu ya, atau mungkin libur kerja juga teman pro 2 ya. Bosan bengong di kamar ya, cari konsep bengong di outdoor teman pro 2 ya. Tapi jangan sering-sering banget deh ya teman pro 2. Aku juga takut kalau kamu bengong di pinggir jalan terus tiba-tiba ditepok, kan agak ngeri ya. Serahin semua barang-barang kamu, nanti agak riskan itu ya teman pro 2. Lihat-lihat tempat lah ya, oke okay? Dan mungkin kamu mau sharing seputar bengong in this situation teman pro 2 di umur-umur segini, bengong menurut kamu tuh seperti apa, atau mungkin ada aktivitas-aktivitas lain yang kamu lakukan di usia-usia segini untuk apa ya, biar tetap balance gitu hidup kamu teman pro 2, enggak yang stres-stres banget. Boleh kamu sharing barengan sama aku juga pengen tahu, selain bengong tuh aktivitas apa sih yang menyenangkan yang bisa membuat kita tetap happy, tetap menjalani hidup tuh dengan bermakna gitu teman pro 2 ya. Enggak yang cuman berangkat ke tempat aktivitas, pulang udah gitu aja teman pro 2 ya. Ada pembedanya gitu teman pro 2. Boleh deh kamu sharing malam hari ini barengan sama aku, karena kita masih panjang teman pro 2 sampai nanti di pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Duh, lagu ini Tuan Pro 2 ya, mengingatkan aku kembali ke masa-masa aku semester awal di perkuliahan ya. Dulu tuh boomingnya di tahun 2021 akhir Tuan Pro 2. Aku ingat banget ini musim hujan ya, pas banget sama liriknya yang hujan di mana kini yang kau apa tuh tadi ya. Ya intinya Tuan Pro 2 ya, selang setahun kemudian di tahun 2022 aku berhasil ketemu langsung sama Dere ya Tuan Pro 2, bukan di Lombok tapi di Jogja. Tuan Pro 2 aku berkesempatan untuk nonton langsung intimate mini concertnya Dere Tuan Pro 2, yang aku masih nyimpan ya album yang udah ditandatangani sama Dere Tuan Pro 2. Kalau kamu follow-followan sama aku di Instagram, kamu lihat ya flexing aku itu ya. Tapi emang aku suka Tuan Pro 2 setelah lagu Kota ini ya. Aku dengerin Tuan Pro 2, abis itu aku cari-cari lagi dong lagu Dere yang lainnya. Nah, aku jatuh cinta sama Berisik, terus Tanya, terus apalagi Tumbang Tuan Pro 2 kalau kamu tahu gitu ya. Wah, intinya banyak deh lagu-lagu Dere di album Rubik itu Tuan Pro 2 yang aku suka gitu ya Tuan Pro 2. Nah, masuklah Tuan Pro 2 ke album Berbunganya Dere yang rilis di tahun 2025 kemarin. Itu juga gak kalah gak kalah epicnya gitu Tuan Pro 2. Nirwana kemarin aku suka banget, dia baru rilis video klip Tuan Pro 2. Habis itu Zona aku suka banget, dia itu menceritakan tentang dua sahabat yang udah gak satu negara lagi Tuan Pro 2, LDR dia sama sahabatnya gitu ya Tuan Pro 2 ya. Berasa kayak kapan ya kita bisa ketemu lagi gitu ya, main-main kayak dulu lagi gitu. Sekarang itu dijauh banget katanya Tuan Pro 2. Okay, dan ada Mawar di album Berbunga ini juga salah satu yang epic. Dan yang pertama kali aku dengerin di album Berbunga adalah Biru Tuan Pro 2. Itu lagu Dere yang pertama aku denger untuk album Berbunga ya. Lalu ada juga Puspa, itu keren. Intinya Tuan Pro 2 kamu dengerin deh, bagus-bagus semua gitu ya. Gak heran gitu kalau Dere ini ternyata dulu Tuan Pro 2 adalah anak didiknya Tulus di salah satu ajang pencarian bakat Tuan Pro 2. Dan kemarin ya di bulan Agustus, tepatnya di momen-momen hari kemerdekaan Tuan Pro 2, mungkin kamu sering dengar lagu Tanah Air ya Tuan Pro 2, Indonesia Pusaka gitu ya. Itu tuh Dere yang nyanyiin Tuan Pro 2 yang cover lagunya. Makanya kayak kok kayak kenal ini suaranya. Ternyata emang Dere yang nge-cover lagu itu waktu masih di ajang pencarian bakat itu.

Fun fact-nya juga, teman Pro 2, Dere ini satu tergabung di bawah manajemennya Tulus, teman Pro 2. Ya, setelah jadi anak didik, dia di ajak nih untuk gabung manajemennya Tulus yang 321, teman Pro 2. Makanya kayak banyak yang bilang gitu ya, teman Pro 2 yang lain, ih kok Dere ini vibes lagunya tuh kayak Tulus tapi versi cewek, katanya teman Pro 2. Emang teman Pro 2, karena beberapa lagu dari Dere juga Tulus terlibat gitu, entah jadi produser atau jadi pencipta lagu liriknya gitu ya, teman Pro 2. Intinya ada Tulus di dalamnya.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Masih bareng sama Julang Teman Pro 2 di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Aku mau bacain dulu nih ya cerita yang udah masuk malam ini ya dari bawah dulu Teman Pro 2. Oke, ini ada Oki. Hai Oki, ya ampun udah lama banget nih gak sapa Oki ya. Halo Kak Jul, selamat malam. Mau sapa-sapa aja ya, kalau mau request lagu ya tahulah lagu apa ya. Oke, Oki, udah pasti lagu yang dia request Teman Pro 2 adalah Delantis ya. As always Delantis Teman Pro 2. By the way, Oki ini dari Mataram Teman Pro 2. Emang dia sering nyapa-nyapa aja gitu ya, katanya curhatannya udah habis gitu ya. Oke, lanjut lagi di atasnya. Oke, halo, selamat malam Kak. Selamat malam. Ini siapa nih? Oke, katanya dia pertama kali dengerin Jaga Malam waktu aku sama Kak Fitri di segmen ini juga Teman Pro 2 waktu itu bahas fatherless gitu ya. Dan Kak Fitri, ayo dong main lagi kesini ya. Dia gak disebutkan namanya nih, tapi dia kayak, aku pertama kali dengerin kakak dulu siaran RRI waktu ada aku lihat infonya di Instagramnya Berjeda Sejenak, katanya Teman Pro 2. Salam kenal ya. Iya, salam kenal juga. Kamu siapa namanya? Aku mau tahu gitu ya. Soalnya dia pakai akun yang ini apa ya, akunnya tuh kayak bukan nama gitu. Ngerti gak sih kayak angka-angka terus, aduh susah deh pokoknya, Gen Z parah ya. Oke, dia bilang kalau setuju sih Kak, bengong itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan, apalagi di usia-usia saat ini. Aku saat ini sedang mengerjakan skripsi. Aku merupakan mahasiswa akhir yang benar-benar lagi ngestak banget di bab 4. Ya ampun. Hei kamu. Sama, aku juga dulu ngestaknya di bab 4 Teman Pro 2. Karena apa? Karena aku nggak turun-turun penelitian sih sebenarnya ya. Udah ada datanya, nggak diolah-olah lagi Teman Pro 2. Nah kalau kamu nih Teman Pro 2 ya, aku bilangnya nih, kamu nih ngestaknya tuh karena apa? Karena kamunya yang mungkin nggak fokus ngerjain skripsinya, atau mungkin karena ada hambatan-hambatan lainnya ya. Boleh kamu detailkan aja cerita sama aku, jangan takut di sini ya Teman Pro 2. Kalau kamu nggak mau disebutkan namanya juga, pakai nama samaran aja nggak apa-apa Teman Pro 2. Aku mau sambung lagi, katanya dia mana tuh tadi? Oke, katanya dia tuh lagi di fase-fase ngerjain skripsinya dan bengong adalah aktivitas yang paling menyenangkan gitu ya. Spot bengongku tuh di Mataram, tepatnya di Taman Malomba waktu malam hari yang udah sepi. Ih jujur Taman Malomba tuh kayak dulu aku waktu zaman-zaman kuliah ya sering banget di situ ya Teman Pro 2. Jadi apa ya? Tapi dulu enggak sendiri ya. Kamu ini sendiri apa gimana nih Teman Pro 2? Kalau sendiri agak takut ya, malam-malam dulu tuh aku ramean sama teman-teman tapi gak bengong gitu, aku jajan ya. Taman Malomba sama di Pantai Mangsit. Oh aku tahu Pantai Mangsit ya, tapi kalau malam agak ngeri, mungkin sore atau pagi. Pagi Teman Pro 2 bagus banget di Pantai Mangsit. Ayo dong kapan-kapan kita bengong berdua gitu ya. Agak aneh ya kalau bengong berdua gitu, jadi dikira kita musuhan nantinya. Oke, boleh tuh jadi opsi Teman Pro 2 ya. Nih ada anonimus lah kita panggil lah ya Teman Pro 2 yang juga setuju kalau bengong itu adalah hal yang menyenangkan gitu. Dan spot bengong favoritnya itu di Taman Malomba sama di Pantai Mangsit ya, di fase-fase dia lagi skripsian ini ya. Siapapun kamu, semoga kamu dilancarkan ya fase skripsinya, cepat sidang, cepat yudisium ya, dan juga bisa segera wisuda ya Teman Pro 2 ya, biar nambah saingan kita untuk CPNS ya. Oke, gak masalah Teman Pro 2, rezeki udah yang ada yang ngatur ya. Jadi aman aja ya, apapun yang kamu inginkan nantinya semoga bisa tercapai ya. Mari kita aminkan Teman Pro 2. Oke, masih ada beberapa sih yang masuk ini, tapi nanti aku bacain lagi untuk kamu ya. Oki udah lama gak masuk, jadi kita puterin aja lagu dari band favoritnya Oki ya Teman Pro 2 ya.
mana tuh tadi. Dia pengen, nah kamu mau yang mana nih sekarang? Ya udah deh yang mana aja kali ya, yang Delantis lah intinya pokoknya teman Pro 2. Dan Anonymous, kamu tidak mau merequest lagu kah? Mungkin kamu mau masuk lagi dan merequest lagu, boleh ya. Aku tunggu sampai nanti di jam 11 malam teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai.

kenapa ya? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo? Loh, loh, loh, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

pagi minggu tadi teman Pro 2, aku ngerasa rame banget ya orang di jalanan. Entah itu mungkin masih vibes Agustusan kali ya, masih pada merah putih tadi pagi teman Pro 2, rame banget gitu ya. Aku tadi sempat ketemu gitu ya beberapa anak-anak yang pada jalan santai teman Pro 2. Mungkin ini minggu terakhir di bulan Agustus makanya rame ya. Terus sekarang nih teman Pro 2 udah mulai masuk bulan-bulan Maulid Nabi ya. Mungkin hari liburnya udah lewat kemarin teman Pro 2 ya. Tapi untuk perayaannya nih masih beragam gitu. Terutama di berbagai desa yang ada di Lombok sendiri teman Pro 2. Dan tuh biasanya ya di desa aku ya, di dusun aku terutama teman Pro 2, itu tuh beragam banget dari tahun ke tahun. Aku 2 tahun berturut-turut kemarin nge-MC teman Pro 2 di acara Maulid ya. Seru banget gitu ya, sering banget kontribusi gitu. Tapi untuk tahun ini aku gak bisa, aku absen. Meskipun acaranya juga tetap meriah. Aku lihat teman Pro 2 di share di grup Dusun teman Pro 2 ya, itu kayak banyak banget acara-acara yang menarik yang emang dari tahun ke tahun selalu improve teman Pro 2. Wow, dan aku juga ngeliat tadi teman-teman aku yang di tempatnya dia juga pada merayakan Maulid teman Pro 2 dengan cara mereka sendiri-sendiri yang pastinya seru banget gitu ya. Banyak games-games, terus banyak acara pengajiannya yang utama teman Pro 2 ya, lalu ada acara makan-makannya sih yang menarik ya. Dulu zaman-zaman aku sekolah teman Pro 2 SMA kan, itu masih di rumah-rumah aja gitu ya. Jadi bulan-bulan Maulid ini adalah bulan yang banyak banget undangan gitu ya, untuk datang-datang ke rumah-rumah makan teman Pro 2. Wah itu seru banget gitu, karena kayak kumpul di luar jam sekolah gitu ya. Terutama biasanya malam sih teman Pro 2. Jadi kayak ya namanya juga anak-anak zaman dulu ya. Sedulu apa sih ya. Maksudnya kayak nongkrong di rumah temen gitu ya, itu seru sih teman Pro 2, apalagi pas acara-acara yang gini gitu ya, full complete gitu. Kalau biasanya nongkrongnya itu kan bareng sama circle doang gitu ya, di rumah-rumah kayak ya udah orang-orangnya itu aja. Tapi kalau yang undangan Maulid ini biasanya sekelas teman Pro 2, makanya seru gitu. Jadi berasa bukber teman Pro 2 meskipun masih jauh ya untuk puasa. Tapi katanya aku kemarin ngelihat konten teman Pro 2, ada yang udah mulai countdown untuk bulan Ramadan yang tinggal berapa 200 berapa hari lagi gitu aku lihat ya. Udah mulai tuh soundnya Iis Dahlia yang Marhaban Tiba teman Pro 2. Itu kayaknya jadi anthem wajib deh ya setiap mau muncul bulan Ramadan. Tapi kayaknya ini masih terlalu jauh teman Pro 2 ya. Udah ada aja tuh coming soon-nya. Ya, tapi enggak apa-apa. Emang yang namanya bulan Ramadan tuh kayak ada vibe tersendirinya yang selalu kita tunggu-tunggu teman Pro 2. Ya ampun, apalagi Ramadan tahun kemarin ya adalah sesuatu yang baru untuk aku yang benar-benar kayak hektik banget teman Pro 2. Wah, itu sahur ketemu buka tuh kayak full aktivitas. Tapi ya, itu yang aku syukuri teman Pro 2. Alhamdulillah masih dikasih kesibukan yang bermanfaat tentunya ya. Semoga kita masih diberi umur yang panjang ya teman Pro 2 ya, diberi kesehatan juga sehingga kita nanti bisa bertemu dengan bulan Ramadan selanjutnya. Amin amin amin ya. Makanya dari itu teman Pro 2 ya, mumpung mungkin ada waktu di waktu-waktu senggang gitu teman Pro 2, untuk mungkin kamu di tengah aktivitas kamu yang sibuk gitu ya, sempatkan untuk berolahraga. Ini bukan hanya untuk kamu tapi reminder juga untuk aku sendiri teman Pro 2. Aku yang kayak harus warning sama kesehatan aku juga gitu ya. Makanya aku kayak mau mulai mencuri-curi waktu untuk berolahraga kembali gitu ya. Karena aku kadang nge-scroll gitu ya foto-foto aku di tahun 2024-23 akhir gitu ya. Itu aku yang lagi gencar-gencarnya olahraga atau bener-bener kayak new year new me aku waktu itu teman Pro 2. Tapi ya itu konsisten itu susah teman Pro 2. Makanya aku juga masih harus
belajar lagi untuk konsisten dan kembali ke habit yang baik tentunya.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62

Teman Pro 2, makin malam makin kita menyadari bahwa besok adalah hari Senin, Teman Pro 2. Sorry ya mengingatkan kembali ya, kalau besok tuh hari Senin, hari kamu kembali beraktivitas, Teman Pro 2 ya. Mungkin ada sebagian yang hari ini tetap masuk bekerja gitu ya. Ada juga yang dia tuh masuknya hari Minggu, terus liburnya hari Senin atau hari weekdays lainnya, Teman Pro 2. Ya, gak apa-apa. Yang penting dapat libur, Teman Pro 2 ya. Mostly ya, kebanyakan pada masuk lagi beraktivitas di hari Senin ya. Bukan hanya yang bekerja, Teman Pro 2, yang sekolah juga, yang kuliah juga ya, udah mulai masuk nih ya. Yang lagi pada KKN kayaknya udah pulang deh, Teman Pro 2, karena udah mulai masuk perkuliahan kan, jadi udah mulai padat lagi nih ya. Dan kalau kamu tahu, Teman Pro 2, ruas jalan di perempatan Simpang 5 atau Simpang 4 ya namanya itu, Teman Pro 2, yang di Rembige itu dibuka lagi nih, Teman Pro 2, setelah ada rekayasa arus lalu lintas beberapa waktu belakangan gitu ya, yang lumayan cukup membantu, Teman Pro 2, arusnya jadi lancar jaya gitu ya. Tapi gak tahu kenapa hari ini tadi pagi ya itu dibongkar, Teman Pro 2, sama warga setempat gitu ya. Besok kita lihat gitu ya, Teman Pro 2, apakah akan menimbulkan kemacetan lagi gitu ya, atau justru malah sebaliknya, Teman Pro 2 ya gitu. Itu nanti mereka tadi udah mediasi tuh antara aparat dan juga masyarakat yang melakukan pembongkaran, Teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang melewati jalur itu besok ya, mungkin ada kemungkinan bakal terjadi kemacetan atau jalurnya menjadi padat kembali, Teman Pro 2. Nah, jadi harapan aku semoga enggak ya, enggak macet lagi, Teman Pro 2. Kamu bisa jalan lebih cepat ya, lebih awal jalannya. Jadi makanya kamu istirahat lebih awal juga malam hari ini, Teman Pro 2. Oke deh ya, Teman Pro 2, saatnya kamu beristirahat. Jangan lupa untuk afirmasi positif ke diri kamu sebelum kamu tidur malam hari ini, Teman Pro 2, karena itu bisa membantu kamu untuk lebih mengenali diri kamu, katanya lebih menghargai diri kamu, usaha kamu hari ini, Teman Pro 2. Jadi jangan underestimate hal-hal kecil seperti itu, Teman Pro 2, yang siapa tahu itu bisa membantu kamu untuk tetap survive di hari-hari yang menurut kamu berat, Teman Pro 2, hari-hari yang kamu rasa wah kayaknya aku gak bisa deh melewati ini. Nah itu, Teman Pro 2 ya, kamu harus berterima kasih sama diri kamu sendiri gitu ya, yang sudah bisa berjuang nih sampai sejauh ini, Teman Pro 2, sampai di bulan Agustus ya. Besok hari terakhir di bulan Agustus, sudah masuk lagi ke bulan September, wah udah mendekati akhir tahun nih, Teman Pro 2. Kamu untuk yang sudah tercapai wishlist-wishlistnya gitu ya, di awal tahun sana kemarin merancang gitu ya, Teman Pro 2, selamat gitu ya. Untuk yang sudah ada terchecklist beberapa gitu ya, congratulations juga. Dan untuk kamu yang mungkin belum ya, Teman Pro 2, mencapai apa yang kamu inginkan gitu ya, yakinin diri kamu kalau kamu tuh pasti akan meraih apa yang kamu emang inginkan, Teman Pro 2, apa yang kamu mau, apa yang kamu sudah jadikan goals ya, Teman Pro 2, di hidup kamu ya. Mungkin sekarang masih when ya gitu, tapi soon, very very soon, Teman Pro 2, kamu bakalan sampai di titik itu, di titik dimana kamu ah ini dia yang aku mau, ah akhirnya gitu ya. Oke, Teman Pro 2, thank you so much ya yang udah mengirimkan semua cerita-ceritanya tadi ya. Untuk kamu yang anonimus tadi, yang lagi skripsian juga ya,
kamu pasti akan sampai di titik kamu memakai toga wisuda itu ya. Untuk teman pro 2 lainnya juga wishlist-wishlistnya semoga tercapai. Selamat beristirahat untuk malam hari ini. Teman pro 2 sudah cukup ya aku menemani kamu di malam hari ini. Nanti kita ketemu lagi ketika aku kembali mengudara tentunya teman pro 2. Jangan kemana-mana. Dan teman pro 2 menemani waktu istirahat kamu akan ada Just Music yang menemani kamu sampai nanti di pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Oke, teman pro 2, sampai jumpa kembali ketika aku kembali mengudara tentunya. Selamat beristirahat and see you. Bye-bye teman pro 2.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana tuh?
2: Aku mau nikah aja lah.
0: Nikah.
2: Iya, nikah. Hah? Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah. Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Sih.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: Sekarang tutas kang. Isana lah itu sepatu ya pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang no. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesian. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hey, stop cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau bapak pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasian eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tu cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Teman terbaik kamu.

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau G-Map. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram pamit dari ruang dengar Teman Pro 2. Esok pagi kita bertemu kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui frekuensi 104,2 MHz. Saya Jula Sulistio mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa Programa 2. Dibanjarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Dari kawasan Langkau 83 Ampenan, saya Putri bersama kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. We'll be right back.

0: Roy 2 104,2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Pro 2 FM Mataram.

0: 104.2 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Kisah Nabi Yahya alaihissalam, teguh dan penyayang. Nabi Zakaria merupakan salah satu nabi bagi kaum Bani Israel. Beliau hidup di masa yang sulit, masa di mana kebaikan dan kejahatan terus beriringan. Banyak orang yang mengaku beriman dan takut akan Tuhan, namun tetap saja berbuat dosa ketika tidak ada orang lain yang melihatnya. Orang-orang yang seperti ini termasuk dalam golongan orang munafik. Hingga usia tuanya, Nabi Zakaria belum juga memiliki anak. Dia merasa resah memikirkan kaumnya. Apa yang akan terjadi jika dia wafat nanti? Siapa yang akan mengingatkan kaumnya untuk terus beriman dan menjauh dari segala macam dosa?
2: Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya, Engkau Maha Pendengar doa.
1: Doa Nabi dijawab oleh Allah. Lewat malaikatnya, Allah berfirman.
3: Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu. Kamu akan memperoleh seorang anak bernama Yahya. Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.
1: Subhanallah, Nabi Zakaria pun bersujud syukur atas karunia luar biasa yang dia terima ini.
4: Allahu Akbar.
1: Nabi Yahya terlahir dengan banyak sekali keistimewaan. Dia merupakan anak yang rajin belajar, memiliki lisan dan perbuatan yang baik, cerdas serta rajin beribadah. Di saat anak-anak sebayanya senang bermain, Nabi Yahya justru memilih belajar ilmu agama.
5: Ayo kita bermain.
6: Maaf, aku tidak diciptakan untuk bermain.
1: Selain sifat-sifat mulia tadi, Allah juga menanamkan rasa belas kasih yang mendalam kepada semua makhluk dan alam sekitarnya. Nabi sering merelakan makanan miliknya untuk burung-burung liar dan hewan-hewan lainnya yang kebetulan bertemu. Bagi Nabi, memberi makan batinnya dengan zikir lebih nikmat daripada memberi makan tubuhnya sendiri. Pernah suatu hari, Nabi Yahya melihat teman-temannya bersikap usil. Mereka sengaja melempar batu-batuan ke arah seekor unta. Nabi pun menegur mereka.
6: Wahai kawanku, unta ini adalah makhluk ciptaan Allah. Janganlah sekali-kali kita menyakiti binatang. Apalagi unta yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita.
1: Saat masih kecil, Allah memberikan perintah secara langsung kepada Nabi Yahya.
7: Hei Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu dengan sungguh-sungguh.
1: Nabi menjalankan perintah itu dengan sungguh-sungguh. Dalam waktu yang singkat, Nabi berhasil menguasai ilmu syariat secara sempurna. Dengan kemampuannya ini, Nabi mampu menyelesaikan segala persoalan di antara manusia. Semakin bertambah dewasa, ilmu Nabi Yahya semakin bertambah dan kasih sayangnya semakin meningkat. Dia menjadi orang yang sangat dihormati. Tidak hanya oleh sesama manusia, namun oleh semua makhluk hidup. Pernah suatu kali, Nabi masuk ke sebuah gua untuk beribadah dan berzikir. Nabi terlalu khusyuk hingga tidak memperhatikan sekelilingnya. Gua itu ternyata dihuni oleh binatang buas. Terdengar geraman pelan dari seekor serigala. Namun, begitu Nabi mulai berzikir, serigala itu langsung terdiam. Semua hewan tahu bahwa manusia yang berada di depannya adalah utusan Allah yang sangat penyayang kepada binatang. Sehingga para serigala itu pun menundukkan kepalanya dan keluar dari gua dengan tenang. Mereka tidak ingin mengganggu ibadah sang Nabi. Nabi Yahya mendapat wahyu dari Allah yang harus disampaikan kepada kaumnya. Namun, Nabi belum juga menyampaikannya. Hingga Nabi Isa alaihissalam datang dan berkata,
8: sesungguhnya, kamu diperintahkan dengan 5 kalimat.
4: agar kamu mengamalkannya dan menyampaikannya kepada Bani Israel. Kamu yang menyampaikan atau aku yang menyampaikannya?
1: Setelah mendapatkan teguran itu, Nabi Yahya pun mengumpulkan kaumnya di Baitul Maqdis.
8: Untuk kapan Nabi mengumpulkan kita semua?
1: Oh. Semua orang saling bertanya, ingin mengetahui hal apa yang akan disampaikan oleh Nabi Yahya. Keriuhan itu langsung terdiam ketika Nabi Yahya hadir dan berdiri di depan mereka.
4: Sesungguhnya, Allah telah memerintahkan kepadaku 5 perkara.
1: 5 hal yang disampaikan oleh Nabi Yahya adalah 1. Jangan mempersekutukan Allah. 2. Mendirikan sholat dan jangan menoleh saat mengerjakannya. 3. Menjalankan puasa. 4. Banyak bersedekah. 5. Banyak berzikir. Nabi memerintahkan agar kaumnya mengamalkan 5 hal tersebut, agar kelak bisa selamat dari siksa api neraka. Kedudukan Nabi Yahya semakin hari semakin kuat. Namun, semakin banyak pula orang-orang yang membencinya. Salah satunya adalah Raja Herodes. Waktu itu, dia bermaksud menikahi keponakannya sendiri. Ternyata, keputusan raja ini mendapat banyak tantangan dari kaum Bani Israel.
8: Berani-beraninya mereka menentangku. Panggil pemimpin mereka kemari.
1: Nabi Yahya pun dipanggil ke istana. Nabi Yahya berdiri di tengah-tengah kepungan prajurit istana. Namun, dia tidak takut sama sekali.
8: Mengapa engkau menentang pernikahanku? Aku adalah raja yang berkuasa. Aku bebas melakukan apapun.
1: Nabi Yahya tetap teguh menolaknya. Karena haram hukumnya menikah dengan wanita yang masih termasuk mahramnya. Raja menunda pernikahannya. Meskipun dia kesal, dia tidak ingin memancing kemarahan kaum Bani Israel.
9: Apakah engkau berniat membatalkan pernikahan ini?
8: Tenanglah dulu, kita tunggu waktu yang tepat.
9: Mengapa engkau takut kepada Yahya? Dia tidak memiliki kekuatan dan engkau bisa dengan mudah membunuhnya. Kita harus menikah.
1: Raja Herodes terhasut oleh bujuk rayuan calon istrinya itu. Kemudian, dia pun mengumpulkan pasukannya dan memberikan perintah.
8: Cari Yahya dan tangkap dia. Itulah yang diinginkan oleh calon ratuku.
1: Semua prajurit berteriak penuh semangat. Mereka pun bergegas keluar dari istana dan bergerak ke segala penjuru, mencari di mana Nabi Yahya bersembunyi. Nabi Yahya tidak pernah takut sama sekali. Meskipun dikejar oleh para prajurit, Nabi tetap menyatakan penolakannya atas rencana pernikahan itu. Hal ini membuat raja semakin marah dan memberikan perintah untuk membunuh Nabi Yahya. Menurut riwayat, para prajurit itu berhasil menemukan Nabi Yahya ketika dia sedang sholat, dan mereka pun membunuhnya. Hal yang terjadi pada Nabi Yahya juga terjadi kepada Nabi Zakaria. Saat itu, usia Nabi sudah sangat tua. Dia tidak bisa bergerak dengan cepat. Lantas, kemanakah dia harus bersembunyi? Ketika sedang kebingungan, terdengar suara dari sebuah pohon.
8: Masuklah ke dalamku.
1: Subhanallah, pohon itu terbelah menjadi dua dan Nabi Zakaria masuk ke dalamnya. Para prajurit yang mengejar tidak bisa menemukan keberadaan Nabi Zakaria.
10: Bagaimana mungkin orang tua sepertinya bisa kabur secepat itu?
1: Saat mereka sedang mencari, datanglah iblis yang membisikkan tempat Nabi bersembunyi.
11: Tebanglah pohon itu, maka kalian akan menemukannya.
1: Namun, sebelum pohon itu berhasil ditebang, Allah telah menyelamatkan Nabi Zakaria lebih dulu. Dua nabi yang mulia telah pergi meninggalkan Bani Israel. Mereka benar-benar kaum yang merugi. Mereka selalu memusuhi para nabi utusan Allah. tengah kaum yang kejam dan penuh dosa ini, masih ada satu nabi besar yang akan membimbing mereka lagi. Dia adalah Nabi Isa alaihissalam, saudara dari Nabi Yahya alaihissalam.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya info Pro 2 FM dibacakan Putri Normantika dan inilah informasi selengkapnya. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Diarpus Kota Mataram harus menyesuaikan kembali rencana pengembangan perpustakaan daerah setelah alokasi dana alokasi khusus DAK dari Perpustakaan Nasional Perpunas RI untuk 2027 dipastikan mengalami efisiensi. Kepala Diarpus Kota Mataram mengatakan dari proyeksi awal 1 miliar hingga 1,5 miliar, Kota Mataram hanya memperoleh alokasi 510 juta rupiah. Ia mengatakan besaran tersebut diketahui setelah pihaknya menerima informasi petunjuk teknis terbaru dari Perpusnas. Padahal Diarpus sebelumnya optimis memperoleh anggaran lebih besar karena perpustakaan daerah Kota Mataram berhasil meraih akreditasi A. Pemangkasan tersebut membuat ruang gerak Diarpus dalam menyusun program pengembangan perpustakaan pada 2027 menjadi lebih terbatas. Meski demikian, pengusulan program dan kegiatan yang akan dibiayai melalui DAK tersebut telah diselesaikan dengan menyesuaikan petunjuk teknis yang ditetapkan pemerintah pusat. Diarpus juga, kata Karnoto, akan mengarahkan pemanfaatan pada kegiatan yang dinilai paling prioritas, terutama yang berkaitan dengan penguasaan literasi dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan bagi masyarakat. Ia menegaskan, keterbatasan anggaran tidak akan menjadi alasan untuk mengurangi komitmen dalam mengembangkan budaya literasi di Kota Mataram. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, tunggal putra Indonesia Richie Duta Ricardo juara Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie yang merupakan unggulan kedua menang 24-22, 21-19 atas unggulan ketujuh asal India Gin Paul Sona. Pertandingan berlangsung di Gor Terpadu Pontianak Minggu 30 Agustus 2026. Richie merebut kemenangan dalam tempo 59 menit. Seusai pertandingan, Richie menjelaskan bahwa dirinya tidak menyangka bisa menjadi juara di Pontianak International Challenge 2026. Menurutnya, ia hanya fokus untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Secara pertandingan menghadapi Sona, Richie mengatakan bahwa ia dan Sona memberikan segalanya untuk menang. Pada game pertama, kata Richie, Sona mempercepat tempo permainan sehingga bisa memperkecil ketertinggalan. Kemenangan Richie dipersembahkan kepada kedua orang tuanya yang turut hadir di lapangan. Ia juga berterima kasih kepada teman pelatnas, pelatih, dan tim pendukung. Selanjutnya Richie akan fokus untuk merebut gelar lebih tinggi di Super 100. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi pagi hari ini. Dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM. Teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepedes. Selamat pagi teman Pro 2. Happy Monday day. Di akhir Agustus ya, 31 Agustus 2026. Dan senang banget ada Putri yang hadir lagi menemani ruang dengar kamu, ngingetin kamu, bangunin kamu supaya semangat di hari Senin ini. Oke, dan aku bakal punya informasi cuaca, informasi seputar Kota Mataram dan sekitarnya yang hari ini merayakan hari jadinya. Lagi ada yang happy birthday Mataram yang keberapa tahun ya teman Pro 2. Ntar deh aku bakal share infonya buat kamu. Jadi pastikan untuk tetap stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Oke, teman Pro 2, masih di pada pagi hari ini. Dan tentunya pagi-pagi enaknya siap-siap lagi ke tempat aktivitas. Bukan enaknya tidur lagi, bukan. Karena ini udah waktunya kamu untuk memulai aktivitas lagi setelah kemarin udah menikmati liburan. Yeay, seru banget liburannya ya. Liburan akhir bulan ya. Banyak kegiatan yang kamu lakukan ya, terutama untuk warga Kota Mataram dan sekitarnya untuk menyemarakkan HUT Kota Mataram ya, yang ke-33 tahun ternyata usianya ya, udah makin menuju dewasa lah ya. Kalau usia-usia seperti itu tuh kayak udah mulai paham nih ya, berbagai macam program yang dilakukan ya, dan itu banyak banget. Kamu mungkin menjadi salah satu bagian gitu ya, yang menyemarakkan rangkaian HUT Kota Mataram yang ke-33 tahun ya. Dan hari ini adalah hari puncaknya ya, hari peringatannya gitu ya, di tanggal 31 Agustus 2026 yang mungkin kamu jadi salah satu bagiannya untuk yang bakalan upacara nanti, yang bakalan menjadi petugas, yang jadi panitianya. Pokoknya semangat deh buat kalian ya, biar makin semangat. Nanti aku bakal punya informasi cuaca hari ini seperti apa, tapi kita bakal dengerin dulu single-single yang mau lewat dulu.

0: info cuaca hari ini. Agilan berdua, saat info cuaca untuk edisi hari ini di hari Senin 31 Agustus 2026 untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Hari ini ya cuaca di pukul 8 pagi ya diprediksi bakalan cerah dengan suhu mencapai 28 derajat Celcius, kelembaban 64%, kecepatan angin 11,1 km per jam dengan arah angin timur. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah cuaca juga diprediksi bakalan cerah, suhu 33 derajat Celcius, kelembaban 42%. Kecepatan angin 13,2 km per jam dengan arah angin tenggara. Nah, untuk di siang hari pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca juga diprediksi bakalan cerah berawan, suhu 32 derajat Celcius, kelembaban 44%, kecepatan angin 27,8 km per jam dengan arah angin barat daya. Untuk sore hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca juga prediksinya bakalan cerah, suhu 24 9 derajat Celcius, kelembaban 52%, kecepatan angin 27,8 km per jam dengan arah angin selatan. Dan di malam hari pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakalan cerah ya dengan suhu 25 derajat Celcius, kelembaban 83%, kecepatan angin 27,8 km per jam dengan arah angin tenggara. Dan terakhir ya, pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakalan cerah, suhu mencapai 23 derajat Celcius, kelembaban 89%, kecepatan angin 12,7 km per jam dengan arah angin timur. Jadi hari ini ya seharian prediksinya bakal cerah, semoga secara hati kamu juga melewati hari Senin ini gitu ya dengan sukacita. Dan pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
1: Informasi cuaca hari ini dari Triple

Teman-teman Pro 2, buat kamu yang lagi siap-siap sarapan pagi, siap-siap dengan hari ini jadwal kamu apa aja gitu ya, dengan seragam sekolah, seragam kantor ya, atau outfit bekerja kamu ya, supaya moodnya jadi makin bagus ya. Jangan lupa sarapan, jangan lupa untuk mengisi asupan energi kamu lagi ya, untuk aktivitas yang akan panjang mungkin di akhir bulan ini dengan berbagai macam rutinitas ya teman Pro 2. Semangat, karena aku juga tentunya masih semangat untuk nemenin kamu di sepada pagi hari ini sampai di jam 10 pagi nanti.

ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Oke, ada yang kangen sama hari Senin gak sih? Tapi ada sih ya mungkin yang emang ada kegiatan yang penting banget gitu yang bakal kamu lakukan di hari Senin ini gitu ya teman Pro 2, dan emang butuh persiapan ya, termasuk peringatan hari ulang tahun Kota Mataram yang ke-33 ya. Jadi ada beberapa hal yang aku bakal bahas gitu ya tentang 33 tahun Kota Mataram yang menjadi penanda bahwa pembangunan tidak lahir dari satu pemerintahan tapi hasil kerja keras lintas generasi. Dan itu disampaikan Wali Kota Mataram Haji Mohan Rolis Kana dalam sidang paripurna istimewa DPRD Kota Mataram dalam rangka HUT ke-33 Kota Mataram di hari Sabtu 29 Agustus 2026. Jadi Wali Kota Mataram mengatakan kalau satu periode atau setiap periode pemerintahan itu punya peran berbeda dalam membangun Mataram, mulai dari meletakkan fondasi, meneruskan program, melakukan perbaikan, hingga memastikan capaian yang telah diraih tidak kembali ke titik awal. Karena menurut Bapak Wali Kota, capaian pembangunan Mataram merupakan hasil kolaborasi bersama DPRD, tokoh agama dan masyarakat, guru, ASN, tenaga kesehatan, pelaku UMKM, pekerja komunitas, dunia usaha, insan pers, dan seluruh warga ya. Jadi kayak semuanya harus bersatu padu gitu ya, membangun semuanya gitu ya. Dan dari sisi indikator pembangunan, estafet tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi Kota Mataram yang mencapai 5,43% pada tahun 2025 dengan inflasi 3,21%. Nah, pada periode yang sama, prevalensi stunting turun 5,53%, kemiskinan berada di angka 7,15%, sedangkan IPM mencapai 82,37 dan masuk kategori sangat tinggi. Capaian tersebut juga diperkuat ya sejumlah pengakuan nasional, diantaranya penetapan Kota Mataram sebagai percontohan kota anti korupsi 2025 oleh KPK dengan skor 91,85 kategori istimewa, predikat kota sangat inovatif dalam IGA Award 2025, serta masuk 10 kota paling maju berdasarkan indeks daya saing daerah 2025. Dan alhamdulillah nih, Mataram juga kembali meraih opini WTP atas LKPD 2025 yang menjadi WTP ke-12 berturut-turut. Banyak banget pencapaian Kota Mataram ya teman Pro 2, dan semoga aja dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan yang baik ya, agar Mataram terus harum ya teman Pro 2.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga enggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sok

teman Pro 2. Hari Senin awali dengan semangat baru lagi. Ya walaupun belum ganti bulannya ya. Semoga banyak sunshine, banyak cahaya-cahaya baik gitu yang kamu dapatkan. Dan semoga pagi ini kamu juga udah bercahaya. Kamu udah siap untuk menjalani hari yang udah kelihatan cerah di luar sana. Udah mulai rame lalu-lalang kendaraan di Kota Mataram dan sekitarnya yang hari ini gitu ya akan bersama-sama gitu ya merayakan hari jadinya ke 33 tahun teman Pro 2. Dan aku mau info kamu gitu ya bahwa di Kota Mataram ya dengan apa ya istilahnya banyak banget kemajemukan yang ada saat ini. Kota yang selama ini menjadi tempat hidup kamu teman Pro 2 itu ada logo resminya gitu ya untuk hari ulang tahun ke 33 Kota Mataram, yaitu merawat kota, menumbuhkan harapan, ya, dan itu bukan sekadar tema tapi komitmen bersama untuk terus menjaga, membangun, dan menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi Kota Mataram, ya. Logo resmi HUT ke 33 Kota Mataram, ya, itu juga sudah terbit, sudah muncul, sudah terlihat, ya, teman Pro 2 di berbagai perayaan untuk HUT Kota Mataram yang ke-33 tahun ini ya. Dan memang ini menjadi simbol semangat ya untuk terus menjaga, membangun, dan menghadirkan harapan bagi masa depan Kota Mataram ya. Makin banyak apa ya, kalau aku bilang pembangunan iya, terus juga tempat-tempat yang sekiranya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berolahraga, untuk berwisata, untuk menikmati alamnya ya, itu juga sudah memberikan harapan gitu ya untuk Kota Mataram. Dan tugas kita seperti yang diinginkan gitu ya, merawat kota gitu ya, karena di situ setiap nilai, setiap ruang dan kehidupan itu tumbuh di dalamnya ya, dengan adanya inovasi terus juga kolaborasi ya, mewujudkan Mataram yang harmonis, aman, unggul, ramah, dan juga mandiri. Ya, so buat kamu yang mungkin sekarang juga akan menjadi salah satu bagian dari perayaan momen HUT Kota Mataram yang ke-33 tahun, boleh siap-siap dulu, oke? Okay?

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

I'll be there for you, teman Pro 2. Still on sepada. Selamat pagi, teman Pro 2. Pagi yang cerah, hati yang happy. Kenapa? Karena mungkin kamu udah melakukan berbagai macam persiapan ya untuk memulai pagi kamu, memulai akhir Agustus ya, dan memulai usia baru Kota Mataram ya di 33 tahun ini gitu ya, yang jadi momentum untuk kita semangat terus ya, walaupun apapun yang kita hadapi, berbagai macam kendala-kendala atau mungkin tantangan, berbagai macam hal yang kita nggak sangka-sangka gitu ya, ada bencana yang terjadi belakangan ini gitu ya di NTB ya, dan di Kota Mataram juga ada beberapa ya. Semoga kita bisa terus punya semangat gitu ya untuk bergotong royong dan memberikan yang terbaik untuk kota yang kita cintai. Dan dari kemarin-kemarin mungkin kamu juga udah ngelihat ya berbagai rangkaian acara, dan mungkin kamu ikuti juga gitu ya bersama-sama ya segenap warga Kota Mataram yang berjumlah sekitar 450

3.410 jiwa dan kota Mataram memiliki beragam suku, budaya, dan agama. Dan keberagaman ini tetap menyatu padu dalam lingkaran harmoni serta masyarakat menjunjung tinggi toleransi. Dan tahu gak sih, aku bakal ceritain dikit deh kayak gimana sih perjalanan kota Mataram gitu ya sebagai ibu kota provinsi NTB. Aku juga penasaran, tapi kita pesta dulu bareng sama Sigilia Isyara Saraswati ya teman Pro 2, stay tune.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

Terpuruk di sini. Aduh, jangan terpuruk dong pagi-pagi. Ya, semoga aja justru pagi kamu itu bangkit ya. Bangkit dari tidur kamu semalam, bangkit dari rasa lelah kamu ya, badannya segar dan siap untuk beraktivitas. Dan aku bakal sedikit jalan-jalan ngajak kamu untuk ya lihat perjalanan Kota Mataram yang hari ini genap berusia 33 tahun ya, di tahun 2026 31 Agustus ya teman Pro 2 ya. Dan perjalanan Kota Mataram sebagai ibu kota provinsi NTB itu gak mudah, karena berawal dari sebagai kota administratif di tahun 1993 ya, dan sebagai daerah administratif dituntut punya kemandirian secara fiskal. Dan kala itu pendapatan asli daerah relatif sangat kecil ya, jadi bergantung pada subsidi dan juga transfer dari pemerintah pusat. Nah, seiring berjalannya waktu ya, Kota Mataram bertransformasi sebagai daerah yang berkembang, investasi yang mulai tumbuh, sektor jasa dan perdagangan menggeliat ya. Dan rentang tahun 2000 dan sampai 2020 PAD Kota Mataram mencapai 350 miliar lebih. Check it out. Sejak ditetapkan sebagai kawasan meeting insentif ya, convention and exhibition ya, oleh pemerintah pusat, Kota Mataram berubah menjadi kota dengan penuh harapan. Investasi silih berganti datang ya, dan arah kebijakan pemerintah berubah untuk menjadikan Kota Mataram sebagai rumah yang nyaman untuk ditinggali oleh semua orang. Dan alhasil, Taman Pro 2 melonjak drastis mencapai 656 miliar di tahun 2026. Dan sebagai ibu kota provinsi tentunya berbagai persoalan juga muncul ya, karena seluruh aktivitas ekonomi, pendidikan, pemerintahan, bahkan entertainment berada di jantung kota. Belum lagi tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan ekstrim, kondusivitas wilayah, serta isu minoritas yang perlu diminimalisir, teman Pro 2 ya. Dan berdasarkan data-data, seperti apa sih Kota Mataram ini, teman Pro 2? Ntar deh aku bakal share lebih lanjut lagi buat kamu di Sepada hari ini ya. Dan untuk yang bakal melaksanakan upacara ulang tahun Kota Mataram, jangan telat hadirnya. Kayaknya ini udah mulai sih ya, udah mulai upacara di kantor RRI Mataram di Jalan Langko juga udah mulai apel pagi hari ini ya. Ini menunjukkan dedikasi kita dan semangat kita gitu ya, untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

Teman-teman terbaik kamu masih di pada hari ini, dan Putri masih punya informasi seputar Kota Mataram yang kita banggakan bersama sebagai ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat ya. Nah, ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Mataram ya, untuk jumlah pengangguran terbuka itu 4,80% di tahun 2025. Kemudian kemiskinan ekstrim berada pada 1,09%. Dan Pemkot memiliki komitmen menurunkan kemiskinan ekstrim menjadi 0% di tahun 2029. Amin ya. Dan kendati demikian, Kota Mataram harus menjadi rumah bersama ya. Generasi muda harus merawat rumah bernama Kota Mataram sebagai kota impian, karena Mataram merupakan salah satu tempat meraih mimpi ya. Kenapa enggak? Karena memang di Mataram kita terus belajar, terus bekerja, terus melakukan hal-hal yang sekiranya bisa membangun masa depan kita bersama gitu ya. Dan Wali Kota Mataram Dr. Haji Mohan Rolis Kana SOS MH memaknai bahwa usia 33 tahun Kota Mataram bukan sekadar angka dan usia, tapi rentang perjalanan sejarah dan berbagai macam peristiwa yang sama-sama dirasakan di dalam perjalanan kota ini. Ia menilai bahwa setiap lapisan sejarah dalam kota ini adalah suatu investasi yang diwarisi pemimpin sebelumnya melalui kebijakan-kebijakan serta kemanfaatan yang dilahirkan maupun kebaikan dirasakan masyarakat. Artinya, usia 33 tahun, Teman Pro 2, menjadi proses penting untuk menjaga warisan baik yang diberikan kepada semua masyarakat serta bagaimana mempersiapkan untuk melanjutkan mengoreksi kekurangan yang perlu dibenahi. Benar sih, aku setuju banget ya. Dan emang banyak katanya nih pekerjaan rumah yang sama-sama perlu dilakukan perbaikan, tapi dengan tumbuhnya harapan masyarakat bahwa Kota Mataram punya masa depan yang akan datang ya, Teman Pro 2, orang nomor satu di Kota Mataram ini menegaskan tolak ukur dari keberhasilan dilihat dari berbagai variabel yang menjadi penilaian kemajuan suatu kota adalah infrastruktur dan sosial masyarakat. Akan tetapi tidak kalah penting adalah kemandirian fiskal. Seperti apa itu kemandirian fiskal, Teman Pro 2? Ntar dulu, kita dengerin lagu dulu ya, sambil enjoy your Monday morning di Spada. Selamat pagi, Teman Pro 2.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.